0: confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Sebelumnya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing jelaskan keputusan tersebut diambil setelah nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapi yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
3: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Z Nah, seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya, kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
8: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampai. Nah, pagi hari ini pendengar, kita hadirkan beberapa informasi untuk Anda hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional pendengar, Bank Indonesia mendadak kenaikan suku bunga jadi 5,5%. Bank Indonesia atau BI hari ini secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 BPS sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dalam siaran pers, BI menyebutkan keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur RDG mingguan BI pada Selasa kemarin.

masih dari Pro 3, maksud kami masih dari Kantor Berita Nasional RRI.co.id. Presiden RI rombak struktur KNIU. Menteri Kebudayaan jadi Ketua UNESCO Indonesia. Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua KNIU, lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Perpres tersebut dikeluarkan pada 13 Mei 2026 dan menjadi dasar baru pengelolaan kerjasama Indonesia dengan UNESCO, terutama pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Struktur KNIU mengalami perubahan dengan penetapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pengarah. Sementara itu, Menteri Kebudayaan ditunjuk sebagai Ketua KNIU. Kita masih akan kembali informasinya pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Oh, yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Kita lanjut lagi pendengar dengan informasi lainnya untuk pagi hari ini. Dari RRI.co.id, Agustina Arumsari, penjaga anggaran Badan Gizi Nasional yang baru. Nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto saat melantik punggawa baru Badan Gizi Nasional atau BGN, Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono didapuk sebagai wakil kepala BGN. Sebagai kepala BGN yang baru adalah Nanik Sudaryati Deang. Nama Nanik S. Deang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai wakil kepala BGN. Agustina mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nanik S. Deang. Pelantikan tersebut menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dilihat dari rekam jejaknya, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yaitu 268 triliun. Sebagian besar anggaran, yaitu lebih dari 9,54%, 255 triliun untuk pemenuhan program gizi nasional, sementara sisanya yaitu lebih dari 4,6% atau 12,4 triliun untuk manajemen BGN. Dalam pelaksanaannya, BGN dibantu oleh ribuan satuan pelayan pemenuhan gizi SPPG yang secara langsung mengelola MBG setiap bulan. SPPG mendapat anggaran sekitar kurang lebih 1 miliar. Data dari BGN pendengar menyebutkan jumlah SPPG seluruh di Indonesia yang beroperasi adalah 29.990 unit. Mengelola anggaran SPPG yang jumlahnya puluhan ribu dengan lokasinya sampai pelosok-pelosok desa dengan nilai 1 miliar rupiah per bulan bukan perkara yang mudah. Salah satu kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD kepada kepala BGN yang lama, yaitu Dadan Hindayana, adalah Dadan tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal birokrasi dan anggaran. Pak Dadan tidak memahami birokrasi dan hukum anggaran, kata Mahfud MD di medsosnya. Dadan adalah pakar bidang serangga di Institut Pertanian Bogor, IPB. Pendidikan Dadang sejak S1 hingga S3 yang dipelajari adalah serangga. Maksudnya Arumsari menjadikan pimpinan BGN yang baru ada angin segar. Jika kita simak, sebelum bergabung ke BGN, Agustina dikenal memiliki rekam jejak yang panjang di bidang pengawasan keuangan investigasi.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Masih bersama saya, Tito Lasangoli, yang temani Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Yang lagi disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Jangan pernah patah semangat ya. Timbulkan di dalam hati untuk apa Anda bekerja. Dan kemudian jangan pernah berhenti berusaha. Sertai dengan doa. Ya kan? Doa tanpa usaha itu sia-sia. Usaha tanpa doa itu namanya takabur. Jadi usaha dan doa itu harus seiring, sejalan pendengar. Kita kembali ke informasi lainnya pendengar. Ini tentang OTT di Muara Enim, Sumatera Selatan oleh KPK. KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun Fitroh tak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut. Sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi beredar, disebut pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita yang diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK. Juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1,4 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya KPK akan menentukan langkah

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa nggak buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Papaku itu sibuk terus. Saya suka lihat teman saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka papa dan mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

0: Senyum duluan, gengsi.
1: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
0: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
1: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
0: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
1: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
0: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak
3: Kamdi. Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa. Luar biasa semangat. Keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya, bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Ya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisih, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya, bisa jadi mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Oh, saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. Kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup-cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3. Mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya. Begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri. Yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai satu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan. Apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan. Dengan cara apa? Yaitu tadi, akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke. Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti. Dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya. Memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu, bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama, karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya, sehingga orang stres. Nah, jadi orang stres itu kan selalu mudah, paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya, karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah kepada pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap, ada stres, depresi,
2: frustasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya, lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain antara suami istri.
3: Gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
4: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
3: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
4: Iya, sampai
3: gitu
4: ke kulit-kulit mati itu kak.
3: Tapi nggak sakit gitu.
4: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti tidak pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
3: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
4: Masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
3: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih, karena kita tidak gila sendiri.
4: Agar terjawab kan gila ini, sendiri. Ya, betul. Gitu.
3: Nah, jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
4: Eksperimennya gitu. banyak.
3: Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
4: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
3: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
4: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
3: dari
4: sudah
3: tempe,
4: ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
3: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
4: Balik
3: tadi,
4: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
3: experience-nya
4: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
3: Cuman ada di Indonesia.
4: Betul. Gitu. Bahkan Harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
3: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
4: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
3: Kita mental tempe nih, keren tapi.
4: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan iya. Diajukan ke UNESCO juga. Iya. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Ya. Nah, ya. Ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
3: Betul.
4: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
3: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Bahagia ya.
3: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu. Kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
4: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
3: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
4: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
3: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
4: Hari ini
3: sudah bergerak ya. Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan naik itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
4: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
3: Dimulai hari ini.
4: Dimulai dari saya sih harusnya dimulai dari kemarin di dapur kemarin ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe cuman ini makan. Punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
3: Betul.
4: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
3: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
4: masuk ya,
3: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
4: gaya,
3: belum
4: pola
3: lagi
4: hidup.
3: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
4: Jadi, semuanya bisa.
3: Iya.
4: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
3: Dia fleksibel dan luas.
4: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
3: dan masuk gitu.
4: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
3: Betul.
4: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: Dan mendengar baru saja kita.
1: Baik mendengar, demikian kita telah ikuti bersama podcast antara Onde Record kerjasama RRI dan LKBN antara terkait dengan topik di siang hari ini, tempe bukan sekedar lauk tapi sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar di siang hari ini, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawan. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion

0: 2019. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Capella Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan selan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan pun penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 東京スマイ
1: ル。Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Tanjung Pulo inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kunjungi Tojo Una-Una Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah resmikan penggunaan gedung PTSP dan klinik kejari Tojo Una-Una. Sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di klinik kejari Tojo Una-Una. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, Kejati Sulawesi Tengah tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten atau Kota dalam penegakan hukum. Selanjutnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SH/MH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026, didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, Kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
2: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran

0: Saran untuk bekerja secara integritas tentu terkait dengan pengawasan. Kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya undang-undang nomor 20 tentang KUHAP. Nah, di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
1: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulfikar Tanjung menekankan kejari tojo una-una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat tojo una-una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di klinik kejari Tojo Una-una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tade.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-una, Kapolres Tojo Una-una hingga Ketua DPRD Tojo Una-una mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una-una usai peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klinik dan Ruang Ikatan Adiyaksa Dharma Karini atau IAD. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Ampana Timur. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lidia mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan kesehatan dasar lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Menurutnya, keikutsertaan para pejabat dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala.
4: Keteladanan para pejabat untuk melakukan cek kesehatan mereka ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, terhadap manfaat atau pentingnya cek kesehatan secara rutin, serta juga dapat mengubah paradigma masyarakat yang dulu atau semula mengobati penyakit sekarang berubah menjadi mencegah. Melakukan pencegahan sebelum penyakit datang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau deteksi dini untuk mengenali, untuk mengetahui ada risiko penyakit atau tidak, bagaimana kondisi kita, apa hasil pemeriksaan itu, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau meminimalisir terjadi risiko yang lebih berat seperti itu. Dan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini sebelum sakit. Nah, ini adalah bentuk upaya pencegahan. Biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ingin paradigma ini terbangun di masyarakat. Dengan cek kesehatan ini mengedukasi masyarakat bahwa ayo lakukan pencegahan dari penyakit. Kita harus tahu kondisi kita dan kita harus bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya, dan kita juga bisa segera lakukan tindak lanjut tata laksana penyakit jika ditemukan penyakit.
3: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen berbagai pihak dalam membudayakan pola hidup sehat serta mendorong pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah menjaga kebugaran dan kesiapan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Kunjungi Tojo Una-una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah resmikan penggunaan gedung PTSP dan klinik kejari Touna. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
6: Dalam rangkaian kegiatannya ke Tojo Una-una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kajati Sulteng meresmikan penggunaan gedung pelayanan terpadu satu pintu PTSP Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una serta ruangan IAD Tojo Una Una Selasa 9 Juni 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Dr. Rizky Fahru Rozi SHMH dalam laporannya mengatakan peresmian gedung PTSP dan IAD adalah bentuk komitmen Kejari Touna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis.
7: Peresmian gedung PTSP dan IAD merupakan salah satu bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis. Gedung PTSP yang kita resmikan ini diharapkan menjadi wajah pelayanan kejaksaan yang lebih terbuka, cepat, mudah, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum maupun administrasi khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
6: Kehadiran fasilitas ini, menurut Dr. Rizky Fahru Rozi, merupakan bagian dari upaya Kejari untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan melalui pelayanan yang prima dan berintegritas. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja tersebut untuk melihat langsung serta memastikan situasi dan kondisi keberadaan jajaran kejaksaan di Tojo Una Una. Kejati juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Tojo Una Una, Ilham Lawido, dan Ketua DPRD Tojo Una Una, Gusnar Sulaiman. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun untuk dapat berfungsi secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, khususnya warga Tojo Una Una, baik dalam pelayanan hukum maupun kesehatan.
8: Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja untuk melihat dan memastikan seperti apa situasi dan kondisi dan keberadaan jajaran di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan sekaligus peresmian gedung PTSP dan klinik Adiaksa sama ruangan IAD. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai dukungan, terutama Pak Bupati, Ketua DPRD Tojo Una Una. Mudah-mudahan nanti semua sarana ini berfungsi maksimal dan memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Dan tidak salah juga memang Pak Bupati memberikan bantuan ini karena kami juga sebagai yang bergerak di bidang penegakan hukum untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Pak Bupati di wilayah hukum Tojo Una Una ini.
6: Kejati Sulteng Zulikar Tanjung mengatakan dukungan ini sangat penting bagi kejaksaan sebagai unsur penegak hukum untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya terutama dalam pelayanan hukum untuk masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Tojo Una Una. Irsan Raginda melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Melalui tema Sensus Ekonomi 2026 Data Akurat Wujudkan Ekonomi Kuat, BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai persiapan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat Sensus Ekonomi 2026 bagi masyarakat dan pelaku usaha, berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Badan Pusat Statistik Tojo Una Una, Elvira Tirayo.
3: Ya, Ibu Elvira, ini terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nanti ini, Bu?
9: Yang menjadi tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi tentang struktur ekonomi. Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian daerah seperti pertanian, perdagangan, industri, konstruksi, jasa, dan sebagainya. Tentu saja informasi ini sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kedua, untuk menyediakan informasi karakteristik usaha. Dari hasil sensus ekonomi 2026, nanti kita dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan profil pelaku usaha, seperti skala usahanya, jumlah tenaga kerjanya, sumber permodalannya, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Ekonomi digital di sini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital seperti perdagangan elektronik, pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi ekonomi lingkungan dapat kita peroleh bagaimana aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, namun tetap bisa menjaga keberlanjutan lingkungan.
3: Ya, Ibu, sejauh mana hasil sensus ekonomi ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, Bu?
9: Hasil sensus ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyusunan program pembangunan daerah. Data yang dihasilkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah, mulai dari jumlah dan sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, sektor-sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kunjungi Tojo Una-Una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah resmikan penggunaan gedung PTSP dan klinik kejari Touna. Sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di klinik kejari Tojo Una-Una. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI yang panas Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sesungguhnya.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: 東京スマイル。
1: Eh, Dir. Apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Rencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.

Letusan gunung berapi merupakan bencana geologi yang sering mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Muntahan lava panas, awan panas, gas beracun, abu dan lontaran material gunung berapi sulit dihindari. Berikut adalah beberapa tips ketika terjadi gunung meletus. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau yang sering disebut dengan PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang 5. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakaian.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di sore hari ini ya, di edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Nur Haya di sini akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekitar 90 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan ragam lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi di sore hari ini kita goyang dulu nih. Ada goyang dangdut yang bakal menggoyang sore Anda meskipun di luar sana lagi dengan cuaca yang begitu mendung. Selamat mendengarkan. Ini dia.

0: digoyang dengan lagu dangdut. Yang mau digoyang juga sore hari ini, pendengar Anda bisa bergabung di 0821-2850-2652. Iya, di sesi pertama kami terima untuk 3 penelpon ya. Jadi buruan yang mau gabung langsung saja. Kita menyapa yang mau bergabung dulu. Halo. Oke, tunggu sebentar ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Smoli.
0: Oke, Ibu Megawati paling awal sore hari ini, silahkan.
1: Oh, minta lagunya Amdan Akite.
0: Judulnya yang mana itu?
1: Judi.
0: Judi, iya.
1: Iya.
0: Dari Hamdan ATT ya?
1: Iya, dari Hamdan ATT.
0: Siap. Dihitung, dikirim-kirim untuk siapa ini lagunya?
1: Dikirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru mama Ica, Ipa Nursi, Diria, Mama Ros, Ibu Eli. Baru semuanya di bayi lo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma, Wadi sama Ibu Yasmin, Ustaz Jeruk, Min, Muara Toba, Fatma,

0: Okay. Ketemu aja pendengar RRI tanpa terkecuali ayah.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: dan selamat sore, sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mabuk judi ditunggu ya dari Hamdan ATT. Lanjut lagi, hello.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Apa kabar Ibu Ratna?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Panas matahari.
1: Aduh, panas di Labuan.
2: Panas.
1: Ada di Tanjung Bulu ini sudah gelap ini langitnya.
2: Labuan lagi panas.
1: Aduh, mau ditiup ke sana kalau begitu DP awan ya.
2: Boleh
1: ya. Oke, silakan lagu pilihannya yang mana sore hari ini?
2: Boneka dari India.
1: Boneka dari India. Mau dikirim untuk siapa bonekanya, Bunda?
2: Kirim ada Ibu Mega, ada Abang Muta,
1: iya,
2: ada Ibu Uga, Ibu Lina, salam hormat, salam sehat, ada Ibu Fatma, ada Ibu Eli, Ibu Kutia, Ibu Isi, ada juga Ibu Liz, ada Ibu Timan sama Ibu Rahma.
1: Iya.
2: Ada di Ustazah Rukmi, Pak Nasrun, Pak Nurdin, ada juga Om Din di Labuan, Pak Jani Kulintir.
1: Iya.
2: Buat semua pendengar RRI dan Pater Kecil, buat Mbak Maya.
1: Iya.
2: Juga
1: buat. Oke.
2: Mbak Aya.
1: Yeay.
2: Boleh saya bertanya?
1: Apa itu? Yang penting jangan sulit-sulit ya.
2: Mbak, tidak. Soalnya setiap hari juga denger-denger di udara itu suara itu.
1: Siapa itu?
2: Bung Novian.
1: Bung Novian.
2: Iya.
1: Oh. Oh, Novian.
2: Iya.
1: Oh iya. Kita sudah ada perubahan jadwal, jadi jadwalnya sudah tetap.
2: Oh.
1: Iya, nanti saya sampaikan salamnya Ibu Ratna ya.
2: Iya,
1: nanti malam dia. Ah, kalau malam nanti dia. Ada Bung Novian nanti malam jam 11, jam 10 boleh ketemu di sana.
2: Oke.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ratna ternyata rindu ya sama Bung Novian ya. Boleh Bu Ibu Ratna nanti sebentar jam 10 malam ya di Pulau Togean jumpa di sana dengan Bung Novian. Oke, next lagi, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Hujan besar sekali Smoli.
1: Hujan di Smoli sore ini ya?
3: Ya.
1: Waduh. Hati-hati untuk warga Sumoli ya.
3: Ya.
1: Oke, dengan Pak Mutar ya di Sumoli. Apa kabar Pak Mutar?
3: Alhamdulillah kabar baik. Ada sementara minum air panas di teh.
1: Memang itu yang saya harapkan ya. Pasti ada DP kue juga di sana ini ya.
3: Ada
1: ya. Oke, silakan Pak Mutar. Lagunya yang mana?
3: Asal. Seperti mati lampu.
1: Seperti mati lampu. Tapi semoga tidak mati lampu di sana ya.
3: Tidak nyala lampu.
1: Dikirim untuk siapa ini lampunya?
3: Mau kirim-kirim buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Pak Nurhaya bersama operator ucapan yang sama.
1: Oke.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mati lampu nanti digoyang sama Bung Nasar ya. Iya, ada Bung Nasar nanti akan menggoyang Anda di lagu ketiga. Ya, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM ya, karena masih ada waktu, masih panjang waktu untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Yang masih mau bergabung, belum sempat bergabung di sesi kedua, di sesi pertama saya buka di sesi kedua ya. Tapi setelah tiga pilihan lagu berikut ini, kita ke Hamdan ATT dulu. Ada Mabuk Judi untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Seperti mati lampu dari dasar, baru saja menemani Anda ya. Ada juga Titi Sandora dengan boneka dari India, dan juga tadi lagu dari Hamdan ATT Mabuk Judi. Ya, sudah dengarkan pesan-pesan ya, yang lagi doyan mabuk ya. Semoga bisa didengarkan lagu tadi. Oke, kita kembali lagi di season kedua pendengar, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung langsung saja kita menyapa dulu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba.
1: Ayo,
0: apa
1: siap.
0: Kabar?
1: Kabar baik. Ini bermain dengan cucu.
0: Ada bermain di cucu. Siapa namanya Ibu Rukmin?
1: Uzaina.
0: Zaina.
1: Ya, Zaina ya, Kak Le.
0: Oh, Zaina. Halo, dipanggil. Zaina.
1: Pokoknya dia tuh hampir permainan.
0: Zaina mau dengar lagu dangdutnya siapa, Zaina?
1: Eri Susan.
0: Ya.
1: Sabda Cinta. Mungkin yang dulu Ibu udah pilih lagu.
0: Oke, mana Ibu Uga ini sudah jarang kedengaran suaranya Ibu Uga ini ya. Iya, semoga didengar ini bisa gabung ini setelah Ibu Rukmin ya. Dikirim untuk siapa?
1: Ada Pak Mokar, ada Ibu Megawati, ada juga Ibu Ria, ada Ibu Rindiriani bersama Ibu Kilus, ada Ibu Timan, ada Papa Ros, ada juga Pak Nursim, Pak Nasrun, ada juga Ibu Uga, pinjam lagu Ibu Uga, ada Ibu Lina juga, ada Ibu Ida, ada Ibu Ola Koro, dan Pak Yusna, Papa Puspa, dan Ibu Ratna, Pak Di, dan semua-semuanya.
0: Iya.
1: Dalam hormat, dalam sehat semua. Yang nyebuat
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya, di seputaran Muara Toba bersama cucunya tersayang ada Huzaina ya. Iya, sehat ya. Oke, di belakangnya Ibu Rukmin kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Ibu Eli atau Ibu Sherly di Bailo. Apa kabar?
3: Ujang ini. Kencang ujang ini, Mbak Aya.
0: Lagi kencang hujan di sana?
3: Kencang sekali.
0: Aduh, enak mandi hujan kayaknya ini ya.
3: Iya, pas dengan pisang goreng ini.
0: Deng dabu-dabu terasi sulengkap itu pasti.
3: Pasangan itu, pasangan memang.
0: Apa kabar Ibu Eli?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Iya, mau digoyang dengan apa sore hari ini?
3: Dari benang biru dari Maggie Z.
0: Maggie Z, benang biru. Mau dikirim untuk siapa benang birunya?
3: Buat Ibu Lina bersama Mama Tua juga, Ibu Uga, Ibu Timan, Bu Rahma, Ibu Rukmin juga, Bunda Megawati bersama Abang juga, Papa Ros, Bung Bob, Pak Nurdin juga, Pak Yusno, Papa Ibu Ratna dan Ibu Fatma, Ibu Nur, Pak Badrun juga. Untuk semua Jo, tidak kedengaran.
0: Oke, iya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli bersama keluarga ya di seputaran Bailo. Di sana udah deras hujannya ya, udah kencang. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi terkurung di suatu tempat karena hujan ya, tetap sabar dan juga tetap pantau situasi ya, dan mungkin jangan berteduh di bawah pohon ya, karena hujan kali ini kayaknya juga disertai dengan angin yang kencang. Jadi semoga yang dalam perjalanan selamat hingga tujuan Anda. Oke, kita menyapa lagi yang mau bergabung langsung saja di Prodangdut sore hari ini ya. Benang biru tadi dari Ibu Eli. Dan selanjutnya lagi ada Eri Susan, Sabda Cinta sudah siap juga untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu penelpon lagi pendengar untuk season kedua ya, di menit ke-9 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda juga yang lagi menikmati waktu sore hari ini dengan keluarga atau yang lagi di kantoran juga ya, selamat menikmati cuaca, semoga dinginnya membawa ketenangan ya. Di belakangnya Ibu Eli kita menyapa, halo.
4: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Timang yang punya mataku tapi tidak berbau ya.
4: Timang nenekku sayang.
0: Iya, apa kabar Ibu Timang?
4: Iya, Timang nenekku sayang lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, di sana lagi istirahat.
0: Cuacanya? Ya, cuacanya di mana? Ye.
4: Balang saya Lea.
0: Ada apa itu?
4: Ada tadi aja sini di poso.
0: Oh. Kayaknya ada yang baru ya.
4: Iya, tapi tidak lupa ampana.
0: Jangan dong.
4: Tidak lupa itu. Tani bulu. Nomor satu.
0: Aduh, apa tuh namanya?
4: Radio poso itu. Apa itu ya? Baru hari ini. Baru 2 hari ini saya masuk. Uh-huh. Kemarin masuk satunya nomor. Uh-huh. Ini hari sudah dibuka itu. Itu apa yang minta lagu. Uh-huh. Tapi yang masuk itu cuma 2 orang. Cuma Kofredi sudah 4 kali masuk. Timeng-timeng nenekku sayang sudah 3 kali masuk.
0: Asalkan jangan
4: mau ada yang selain.
0: Oke, Ibu Timang. Dan sore hari ini tidak apa-apa.
4: Tidak apa-apa. Soalnya begini. Cuma sedikit saja gelombang. Sudah poso. Kalau sedikit sudah ampana. Kalau lebih jauh lagi kalau Palu.
0: Oke.
4: Palu yang sedikit. Tapi poso ampana itu dekat sekali.
0: Iya.
4: Cuma sedikit.
0: Siap. Oke, silakan Ibu Timang meminta lagunya siapa sore hari ini?
4: Suryanto Siregar.
0: Yang mana judulnya?
4: Pura-pura nggak tahu.
0: Pura-pura nggak tahu ya. Pokoknya saya sore hari ini pura-pura lupa aja.
4: Tapi jangan Lea.
0: Oke, dikirim-kirim dulu lagunya Ibu Timang, silakan.
4: Dikirim. Pertama-tama buat Nurhaya, selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga. Di sana ada Opa Oma Jena, ada Pak Din, ada Pak Gani, ada juga Wardi, ada Pak Nurtin, ada juga Megawati Mukhtar, ada Ibu Rukmi, Ibu Ratna, Ibu Lia, Ibu Ice, ada Ibu Ani, ada Ibu Lina, Ibu Uga. Ada Ibu Fatma, ada Pak Peros, ada Pak Yusno, ada Pak Puspa. Buat semua pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bu Timang ya, sudah bergabung sore hari ini, sudah berbagi ceritanya juga. Oke, dan mendengar 3 lagu pilihan sudah siap untuk menemani Anda tentunya di menit ke-13 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

Baik, pendengar, sore hari ini kami masih membersamai Anda ya. Tidak terasa waktu kita berlalu sudah sekitar 1 jaman. Dan waktu yang tersisa masih ada sekitar 30 menit lagi, 28 menit lah untuk bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Anda yang baru saja bergabung sore hari ini, pendengar? Kami ucapkan selamat datang ya, terima kasih sudah bergabung di 93 FM.

Poso ya. Terima kasih sudah memilih RRI ya menjadi tempat Anda untuk mencari hiburan. Oke, okay, yang mau digoyang dangdut juga sore hari ini yang ada di luar wilayah Tuna ya, bisa langsung saja di 0821 2850 2652. Yang berada di wilayah Luwuk juga ya, apa kabar sore hari ini, pagi mana? Apa kabar yang biasa bergabung? Ya, semoga bisa bergabung juga, semoga bisa mendengarkan juga, dan salam sehat untuk seluruh keluarga yang ada di seputaran pagi mana, Luwuk, Bunta, dan untuk wilayah kepulauan yang spesial juga ya, keluarga di sana yang lagi mendengarkan RRI Ampana. Dan di seputaran Luwuk Banggai ya, selamat sore dan semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut ya pendengar. Kita ke penelpon berikutnya lagi ya di 0821 2850 2652. Ya, untuk Ampana hingga saat ini ya, khususnya di seputaran Jalan Tanjung Bulu, hujan masih begitu deras yang disertai juga dengan angin. Apa kabarnya Anda yang ada di wilayah TTA, Marowo, Bongka? Gimana cuacanya di sana? Semoga yang lagi terdampak hujan, semoga hujannya bisa membawa berkah ya, dan bisa menyuburkan tanaman kita yang mungkin beberapa atau berapa bulan kemarin mengalami gagal panen. Semoga panen kali ini bisa lebih baik lagi, amin. Oke, okay, saya masih buka layanan telepon ya, mau bergabung langsung saja di 0821 2850 2652.

0: Iya, ada Papa Puspa. Papa Puspa yang bergabung, Papa Puspa. Udah chat aja nih ya. Kabar baik, alhamdulillah kabar baik ya. Papa Puspa bergabung dulu yuk di 08212850-2652. Iya, pada Uloyo juga lagi hujan katanya. Iya, Pak Puspa atau Pak Mahmudin, katanya di sana lagi hujan. Alhamdulillah ya, wilayah Ampanatete dan sekitarnya itu ternyata hujan juga di sana. Semoga hujannya bisa membawa berkah nih ya. Oke, Pak Mahmudin, ada lagu yang mau dihadirkan, boleh langsung saja ya. Jadi yang mau bergabung juga bisa ya. Yang mau kirim-kirim salam boleh notis aja di WA WhatsApp RR yang panah ya. Nanti kami akan coba bacakan untuk yang mau kirim-kirim salam. 08212850-2652. Oke. Pak Puspa ayo bergabung ya di 08212850-2652. Sore hari ini kita punya waktu masih terbatas nih. Karena udah mendekati waktu-waktu akhir. Oke, mau bergabung lagi sore hari ini. Yang mau kirim-kirim salam juga, yang masih malu-malu untuk bisa bergabung, yang mau lewat WhatsApp juga boleh, yang mau kirim-kirim salam ya. Kita menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaya Zakaria, sarjana ekonomi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Iya. Kenapa nih suaranya agak-agak pilek? Anda sakit gitu?
0: Ya, biasa, pengaruh cuaca.
1: Oh, Anda jangan sampai sakit. Kalau Anda sakit aku mewek ini.
0: Benar. Jangan dong, kalau di situ mewek nanti tambah hujan nampana, tambah deras.
1: Oh, enggak ya. Enggak bakalan mewek aku, karena aku hari ini sudah semangat kembali karena ada Mbak Nurhaya Zakaria menemani kami di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun sore hari ini situasi Ampana lagi mendung dan sebentar lagi diprediksi akan turun hujan dalam intensitas yang tinggi, tapi kita tetap semangat, Jo. Tetap
0: lagi produktif. Lagi di mana ini, Mas Buang?
1: Seperti biasa, saya sekarang lagi dengan kegiatan saya berada di jalan Hasanuddin, kalau nggak salah ini ya, lagi mengantar barang. Jadi, memang sore hari ini bisa dilihat arus lalu lintas agak-agak sepi nih. Mungkin karena orang sudah awas mau keluar karena hujan gitu ya.
0: Betul sekali. Tetap berhati-hati Mas Buang di jalan bersama rekannya.
1: Tetap
0: ya.
1: Berhati-hati, selalu menggunakan jas hujan.
0: Halo.
1: Tuh, ya.
0: Kakak Buang, saya takut langsung terputus ini pembicaraan kita. Gimana langsung langsung lagu aja gitu.
1: Gelora Cinta Ade Irma, okay. Ya.
0: Yang lagi ke Semarang ya.
1: Lagu ini pokoknya saya bungkus kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, tetap selfie, tetap menjaga kesehatan jasmani terutama rohani.
0: Amin.
1: Ya. Dan untuk Mbak Nurhaya Zakaria tetap semangat juga, cepat sembuh ya. Minum obat ya, say.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada Mas Buang Lakor bersama rekannya juga di sana. Semoga lancar perjalanannya. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita yang punya Kota Mobagu.
0: Kota Mobagu bergabung. Apa kabar Kota Mobagu sore hari ini?
2: Cuaca mendung.
0: Oh, cuaca di sana mendung ya?
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ani. Silakan Ibu Ani, lagu pilihannya sore hari ini.
2: Tentang kayu bunga.
0: Yang mana?
2: Tentang kayu bunga padi dari
0: Setangkai bunga padi.
2: Bunga padi.
0: Rani Chania ya.
2: Iya.
0: Kirim dulu dong padinya.
2: Oh, mau kirim bersama padinya, mau kirim sampai jadi baras, mau kirim bersama semua fans sampai terkecuali. Soalnya ini baru tiba dari duka. Jadi baru sampai bermain. Jadi bersama semua dengar RR Kampar sampai terkecuali. Salam sukses, salam bahagia. Insya Allah padi itu jadi beras.
0: Amin.
2: Kembali ke Bang Saya segar yang tugas. Tetap semangat, bahagia terus bersama keluarga. Sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, apalagi sekarang ini beras lagi pada naik nih ya. Jadi semoga bisa berkah lah pokoknya. Oke, di belakangnya lagi halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Abang?
3: Dengan penonton baru, Bung Roni di Jalan Muhammad Hatta.
0: Bung Roni di Jalan Muhammad Hatta. Apa kabar Bung Roni?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa ya. Di sana hujan juga? Atau masih mendung?
3: Masih mendung, Mbak.
0: Oke. Mau minta lagunya siapa Bung Roni?
3: Saya mau minta lagunya Anda tapi kecer. Lagunya
0: judulnya
3: terkaya di dunia, tapi yang cover yang di cover
0: terkaya di dunia
3: ya, sebenarnya aku terkaya di dunia.
0: Oh, yang oke. Yang covernya ya.
3: Ya,
0: covernya sama siapa? Oke, siap. Mau dikirim-kirim untuk siapa lagunya Bung Roni?
3: Dikirim untuk pendengar yang pertama tempat terkecuali. Dan spesialnya buat penyiar.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang.
0: Iya, terima kasih kembali. Iya, ada penelpon baru ya, Bung Roni. Iya, tahu nggak apa itu kepanjangan Bung Roni? Bung Roni itu romantis gitu ya. Romantis tapi apa tuh, bikin senyum sendiri. Oke, terima kasih Bung Roni yang sudah bergabung ya. Semoga besok bisa bergabung lagi. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih stay di 93 FM sore hari ini, luar biasa ya. Semoga yang lagi menikmati sore hari ditemani sama secangkir kopinya dan juga pisang goreng atau ubi rubus, pokoknya ada cemilan-cemilannya. Ya, semoga bisa lebih nikmat ditemani sama lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Oke, ada Irma, kita ke Gelora Cinta dulu ya. Ini dia.

Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Lagu terkaya di dunia tadi mengakhiri perjumpaan kita yang menjadi lagu terakhir dan sekaligus lagu penutup untuk acara Prodangdut sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua ceritanya hari ini. Terima kasih untuk canda tawanya dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda. Dan saya Nur Hai Jakaria pamit undur diri dan dengar Anda pendengar. Terima kasih, selamat sore dan salam dangdut.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: ริชัยเด้มา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi kan Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iyo eh. Setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.

Yo, pendengar, pemerintah bersama berbagai pihak juga terus mendorong percepatan transformasi digital untuk para UMKM melalui pelatihan, kemudian juga pendampingan dan penyediaan akses teknologi. Di mana langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan pasar. Yo, para pelaku UMKM mengaku bahwa digitalisasi ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan. Selain biaya promosi yang lebih terjangkau, penggunaan platform digital dinilai efektif untuk membangun branding produk dan juga memperluas jaringan pelanggan. Nah, digitalisasi menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penguatan sektor ekonomi sektor UMKM. Nah, masyarakat pun diharapkan juga mampu atau semakin mendukung produk-produk lokal dengan memanfaatkan

Dari pukul 16 sore, pendengar untuk Sultra sore ini di pukul 17 nanti kita juga akan hadirkan informasi-informasi yang dihimpun dari RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Saudara pendengar, Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Makassar. Di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
2: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
1: Iya, oke. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
2: Baik, dari Kota Makassar, wali kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB, memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari.

0: Ya, pendengar, di mana lokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucur untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
2: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
1: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
0: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Sofi di Programa 1 Kendari.
0: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
4: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
5: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
4: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
5: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
4: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah. Mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
5: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. Delha Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas Delha bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program Satu Kendari.
0: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansyah dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
0: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
6: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
7: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai Rp254 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
7: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka Rp254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya Rp251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
8: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihak pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di jalan raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
0: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
10: Halo, selamat sore, Sofi.
0: Kabar gimana? Sehat?
10: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
10: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
11: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
12: Ya, artinya keuntungan itu ibarat-baratnya kita jalan di tempat sementara ini. Karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji. Memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
11: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
12: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500. Untuk karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
11: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
12: Butuh 1,5 ton.
11: Dan semuanya itu harus kedelai impor.
12: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
11: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
12: Ya, karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
11: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
12: Mau, saya mau, saya lebih suka kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
11: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
12: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
11: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi begitu, Bu, ya?
12: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi. Kasihan juga, mereka itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
11: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi gitu, Bu, ya?
12: Ya, kami sih pernah buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus ya? Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
10: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waude Rina Mustika bersama Edi Firmansyah, kembali ke Sofi di Kendari.
0: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bone bersama Arviani. Selamat sore.
13: Sore.
0: Assalamualaikum Arviani.
13: Ya, sore Sofi.
0: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
13: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
14: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Fransi Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
15: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum Palaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
14: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
16: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Selatan. Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti sini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata. Yang terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
14: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Teneteriatang Barat, demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
13: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Arviani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
17: Selamat sore, rekan Sofi.
0: Informasi langsung dari RRI Ampana.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
18: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
19: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
18: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gema Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
20: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gema Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
21: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
22: Dari 1.862 jumlah desa di Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1.800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah, agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
23: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya kayak kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalan. Jadi ya mempertahankan posisinya tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
22: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Lolan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan Sudarmi mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
21: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
22: Dalam mendukung penguatan Desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Arfandi Wihanto menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
1: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan, dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Daulan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
22: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
20: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
0: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: asik mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat satu judul, salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus lakukan yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan salat. Kita tahu salat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah, dan salat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan, barang siapa mendirikan salat berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama, dan barang siapa tidak melaksanakan salat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita.
Mereka banyak terjerumus bahkan secara terang-terangan meninggalkan sholat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini kita harus selalu menjaga waktu, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi

Silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."

dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: kasih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut

0: di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
0: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
0: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya

0: bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
1: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada udah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
4: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
5: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
4: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
6: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
7: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
6: Adapun Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
8: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
6: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
12: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
13: Untanya langsung dimakan?
12: Langsung diminum.
13: Minum susunya.
12: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
13: Segar.
12: Maka ini serasa muda kembali.
13: Enak. Rasa ganteng.
12: Ya. Kuat. Jos.
13: Kemana lagi, Pak?
12: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
11: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
9: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
9: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya serta Panitia Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
15: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
16: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
15: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
17: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
15: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
18: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
19: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
20: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
19: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
21: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga menghasil mengenai inggil bangsa kita, mereka pasti menjadi comongan dengan komplain memang siapa bola.
19: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Doli Geloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI.
2: Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vimba kereban top dong RR Impanan ini sih. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Eva biasanya re acara ini sih puring Kamis. Iya, kita musrata muni dan kita mulai dari sesi top nafu. Tabe.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bunda. Oke Bunda, mana Pak Guru, Sopigi?
1: Hari Jumat.
0: Hari Jumat.
1: Iya, pagi durian ini.
0: Hmm?
1: Durian dari Kajiwow.
0: Oh, iyo.
1: Durian dari Kajiwow.
0: Oh, Dempa.
1: Kalau apa?
0: Dem Wawa.
1: Tidak, dia bagi orang sini bermalam suruh bawa ke sana.
0: Oh. Oke, Bunda, silakan.
1: Dan

Magena dan Okagena dan Fatma di Delima.

0: di standar, di kriminal semuanya itu. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bunda. Hima kreba i putra tower. Paguru hima kreba ngomi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Guru. Hima kreba nu naton anu ero ratam remo.
2: Sase. Tawa. Romo bi anu ngina. Romo baca kanu katogombe. Iya, iya. Yo amina kami. Tolong kumpul se.
1: Tolong kumpul kami.
2: Iya.
1: Insya Allah semoga yang orang tua kasih yang
2: iya. Tapi lagu
1: apa? Oke.
2: Laguan. Indonggu.
1: Indonggu.
2: Iya, re lagu Indonggu itu. Lagu Tasim kapan?
1: Taklim bukan? Lagu Taslim Indonesia.

0: Comi un barco mía.
1: Eres Noa.
0: Ok.
1: Maruga katu, katu kai bunga megawati. Nina, semoga sehat. Serap katu kai Maros di Bumbok, di Din de la Buan, Bulina la Pusu, Yasmin Janu Hombodo Opewardi. Pokoknya Sampriya memperoleh mereka. Ini kedua yang selanjutnya. Tak pernah sama untuk telepon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Repa Gurung enak. Kemudian ya keluarga yang ditinggalkan insyaallah diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Segala terkait dengan atau soal kematian adalah hak prerogatif Allah ya. Hak mpue. Mau baik caranya, suasananya, tempatnya maupun waktunya ya. Jadi tinggal kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa bahwa semua itu adalah urusan Yang Maha Kuasa. Oke. I parabil ngena nam. Parabil satu parabil ngena parabil. Aku lagu papa. Ah best the clip lagu papa. Oke, sih ya. Pak guru ngena jo lagu Indonesia ratang pak guru.
1: Sure.

0: mo kami to bonau paguru lagu ngomong ngene se serata kamu gitu. Paksa aja dulu lagu se tamu i papahang kojo. Terima kasih ya Pak Guru I Putra Toer. Umam jo maktaremu. Ah tatua he gitu. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ye, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Ratna.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik, iya. Sehat.
0: Tidak hujan sih tadi Bunda?
1: Oh tadi ada lebat sekali hujan tadi sekitar jam 5. Iya.
0: Oh.
1: Minta lagu ini.
0: Iya.
1: Mau Mbak.
0: Oh, siap.
1: Kirim-kirim buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Buat Pak Abbas sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, insyaallah sehat semua kita semua. Iya Bunda Ratna di seputaran Sari Labuan. Ya, sehat selalu. Oma, umam yo opa si. Iya, sira samprian deku

Siranya Sablira Toba. Iya, disabota. Rei Papa siapa nih? Rei Pandureng. Pandureng. Nah, salam hormat, salam kompak untuk Komi. Terus kemudian Siranya Padang Buahnya jauh ibu siapa deh? Bung siapa sih? Iya. Oh, iya, Pak Fami.

Bu A. Nah, salam hormat, salam kompak tuh. Oke. Bung Ende, berapa lagu ini si Marugaya? Satu judul lagu saya tuh. Lipungku. Oke. Ha, siran jenu sasang sen, sa siran jenu mbah. Jo Kembutu, Jo Lindo, Jo Malvagu, Jo Malvagu, ya. Resi Ustad Ansar, Resi I Semade, Indo I Sema. Hei, Indo Kembar. Ah, sirana selalu abahin da Indo Dani, Pak Dani. Gimana kri bang komi, Bung Ato, ya. Sehat-sehat da komi, ngopis da komi, neyo rekojo, fi nui, ya. Oke, okay, mawomba.

0: Iya. Anggota AFC. Nah, mom yo anggota AFC Pak Ros. Ojo Pak Guru ngena tembus ngena. Kemudian Pak RT. Bunda Siti, Bapak Talib, Pambekare Bakomi ya. Sehat selalu kita pura-pura sih. Terus kemudian Lausi Bung Joni. Iya, Teran Bailo. Nah, salam sehat selalu untuk Komi. Ada Bung Wardi. Halo.
1: Halo.
0: Ye. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ye.
1: Memperhatikan.
0: Ah. Gimana tahan lagu he?
1: Lagu nu Janda Tua.
0: Janda Tua. Rom Janda Tua ngena.
1: Oh.
0: Yang todo
1: Proko semo. Hah? Proko semo.
0: Ah, Proko. Oh. Mau bis Proko kok yo.
1: Iya. Oke okay, ya.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Oh, Proko toy. Ah, kemudian siapa deh? Bunda siapa deh? Bunda siapa sih eh? Bung Ende. Saya Bunda Bunda Raf tulisan saja. Bunda Rafia. Bunda Arfia. Ah. Di seputaran Kuling Kinari. Ah, Ibu Arfia. Oh, kakak kelas ini Ibu Arfia. Ah. Salam hormat, salam kompak ya. Bung Ende kalau ada lagu putarkan turang Merah Yongga. Aduh, oke. Okay. Terus kemudian ada yang suka tembus tadi tidak masuk. Bung Keleng. Ya. Ini

0: Musade Blomos Saimri Arab biar sopum di oke langsung rebong ya kita
1: nah, kita jeda dulu Kaidar.
2: Weh, bukan kene. Bukan lu mencar. Mau angkat kimo eh, weh. Kamu nak bu? Weh. Oh, ada mana cikgu? Ya si, kusuh ya si kue.
3: Aduh. Aku jauh pengen sugeak lau. Mbak Ita patah bakoku pancing. Noyoyo rokok diwah.

0: Pondiu. Kemudian Re Hafid Laki, Bung Hafid Laki. Re Dapusung, salam hormat, salam kompak untuk Sampria ya. Tokoh-tokoh budaya kita Tojo Una-Una. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bima Kreba.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, komisi kita itu tok tahu sebut-sebut mah ngena. Berkah komika.
1: Oh, pun dia lang kolak kampung.
0: Oh,
1: Bima Kreba. Nang ngulik nu. Oh, mak susu dan tak redok.
0: Ya Allah, Oma. Kita tua kita dengan laving muka ni, Oma. Masih muka tua itu, Oma.
1: Panggil Oma.
0: Subhanallah.
1: Zat susu ini. Resu pelau. Iya, aku berani susu reda, dah iya susu redo.
0: Batu alam. Oma, korang jajah terus iyo pak komi itu Oma ya. Oke, lanjut.
1: Yo, ni Oma aku lagu tunggal gaya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Iya. Ada kakak tuh sih. Tuanmu mata kuce, barata dan saya beri ya. Pagani yano, bina, alatea, panusin lamone rato, ya sampria sampria, mampdogesmu barita nengsi, salam hormat, udah pada umur murah rezeki. Sosialnya untuk ende sekeluarga Omada kita ketemu ulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Tower, kemudian Re Oma. Oma, sehat selalu Oma ya. Nah, ini Opa so jajah terus Oma ini. Biar susu mau ditaruh dalam dop. Hah? Ini Opa ini lah. Oke, terima kasih Bung Wardi ya. Salam kompak, kiranda Om Bodo Uwe Jimmy. Kemudian da asi i Ustazah. Ya, resi Ustazah Rukmin. Ustazah, pembeka reba, sehat-sehat kah? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Iya.

Iya, siran dam bongka, siran dam tangis ya enda. Oh loh, ungkar bongka langsung tangis gitu. Ungkar mire, tangis, waktu songu. Iya, kemudian kilo ono, ya. Woi sampai siran lo tojo selo, salam hormat, salam kompak. Siran dam gawia, tojo, tojo barat, ya. We kuli, dimanapun jangkauan kami bisa diterima. Rei, nenek Adi, ya. Nenek, pembeli karebas itu nenek. Sehat-sehat kak, pembeli montong ha. Oke. Lanjut kita, re lagu prapi putra toer ngenang.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Mendengar demikian, rekan saya Ibnu Abbas baru saja hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Barita. Dan selanjutnya kita akan mengikuti program bersama Prosatu RRI Palu dalam Ruang Rindu Nasional.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali
0: ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa kabar Mas Johan?

0: Ayo Mas Johan, siap.
1: Mas Johan, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Mas.
1: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
0: Udah nelpon nih Mas,
1: nanya nungguin Mas Johan. Mas Johan untung. Betul.
0: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
1: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
0: Ya.
1: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
0: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Mm-hmm. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
1: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
0: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
1: selamat malam. Bayu,
3: selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pesawat itu apa nama Sari?
1: Siap. Silakan.
0: Baik,
1: alhamdulillah Mbak Ayu.
0: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
0: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
1: Iya, memang begitu.
0: Udah kedengeran Mas Johan?
1: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Eh, suara Ayu yang
1: Ayu, kecil. Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
1: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya, nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung, namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
1: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
1: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Nanti akan kembali sampaikan.
1: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
1: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
0: Ada Oma Ana, selamat malam.
1: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Walau di Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
0: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
1: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
0: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
1: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya, ya.
1: Oke, okay, siap.
4: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat selalu. Boleh dong salam-salam.
0: Boleh, silakan
1: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
0: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang keduanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
1: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
1: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
0: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
0: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
0: Amin.

0: Andin.
1: Sahabatan satu apapun ya.
0: Bang Andin nggak ya. Mau nonton ke Jakarta?
1: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
0: Oh gitu ya Bang. Intinya
1: Mbak Ita bisa gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya atau tujuh bintang.
0: Nah, siap Bang.
1: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
0: Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan ngelihat di
2: Instagramnya The Hang ya,
0: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Siap.
1: Itu aja.
2: Iya. Oke.
1: Gak ada yang lain.
0: Oke.
1: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
0: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
2: Oke.
3: Di mana?
0: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
3: Enggak, aku The Hang belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
3: Anyar yo.
0: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
2: Siap.
0: Mas Johan harus.
2: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
0: Ya. Nama untung itu loh Mas.
2: Silakan Mas Johan.
3: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
2: Oke.
3: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
2: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
0: Iya,
2: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
0: Ambon ya.
3: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
2: Oh.
3: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
3: kartu.
2: Ambon kartunya doang.
0: Walah, ya Mas.
2: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
3: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
2: Oke.
3: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
2: Oke.
3: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya?
0: Iya Mas.
2: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
3: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
3: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh, Dinoyo, Mbak.
0: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
3: Ya iya, bonek.
0: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
2: Oke. Kemudian
3: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
2: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
0: SMP
3: 1.
0: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
2: Bukan teman lagi kata Mas.
3: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
2: Nah kan.
3: Atik Sebi.
0: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
3: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
0: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
3: Ya Heru pacarnya.
2: Heru.
0: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas, berarti cari Heru.
3: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
2: Oh, siap.
0: Seru, kan? Seru ya Mas, nanti kalau ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
2: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya, apakah ada hubungan? Itu.
3: Orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
2: Iya.
0: Karena ada Johannya loh Mas, karena ada nama Johannya.
3: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
2: Beda apa?
3: Dio Wong Lio.
2: Siap, fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
3: Bang Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya ya.
2: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
0: Enggak dijawab enggak apa-apa, Mas.
2: Enggak apa-apa, Mas.
3: Harus dijawab.
2: Ya. Silakan.
3: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
3: itu hanya harus dilihat.
2: Mm-hmm.
3: Ya, toh?
2: Betul. Mas.
3: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
0: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
3: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71, oh, ya Allah, semangat terus. Nyawa, Mas.
3: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
2: Oh, ya ya ya ya.
0: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
2: Dari dulu dari
3: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
0: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
3: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
0: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih, kok enggak
2: masih dicimat. Jimatnya ya Allah. Tino jimat ah.
3: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
2: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
3: Oh ya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
3: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
3: Powernya nang kono, power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
0: dan ngetop di
2: waktu rekaman ya itu ya.
0: Lagu-lagu kalo cover.
3: Apa aja, Yus? Lupa lah, ada 3000 lebih.
2: Wih.
3: Luar jadi biasa. Jadi kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
3: Gak
0: Billboard
3: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
3: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
3: Sebelumnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap. Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
2: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
0: Udah.
3: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
2: Siap, siap, siap,
0: kan?
2: Siap.
0: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
3: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya, iya,
3: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
0: Luar
3: tapi
0: biasa.
3: Grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget
3: itu. Ya, sekali. Lumayan, iya, Mas. Sekat luru
0: iya,
3: itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
0: Ermi,
2: iya.
0: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
3: Iya, iya.
0: Iya. Pernah enggak, Mas?
3: Enggak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
3: Betul.
0: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
0: single
2: Uncle Gazi.
0: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
3: Wah, aku.
2: Halo, Mas. Oh,
0: Mas Johan.
2: Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo, Mas.
2: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung
2: lagi
0: dengan Mas Johan.
2: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya,
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, oh, iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya,
2: ya.
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang nama. Asli, pastinya.
2: Iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh, oke. Siau bapak.
0: Oh, iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan A plus. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: westalare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iyalah,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain orang tua saya.
3: Jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: bener,
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Bener. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya aku di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: Maturnuwun. Oke, Gilang, Maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare, Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh kan lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: ya. Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Semoga Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan. Iya. Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Joa Nuntung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas. 98
0: ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta, Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu ada rupanya.
1: Lagi? Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas? Nah.
2: Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. Tuh 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau love. Apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
1: Mirip, Mas. Sama-sama, Mas. merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya, Mas Jo.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas.
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto, Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto,
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther.
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar tuh. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVR? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar seluruh Indonesia gak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo, sama Mas Prapto ya. Diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan. Di tes ya, udah ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis. So, you know, iya, iya. Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya. Saat pengamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang pernah, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Smoke
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi, guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh, alah. Ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas Johan.
0: Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkane se Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis 11 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Dan pendengar, semoga hari ini diawali dengan semangat, kesehatan, serta berbagai kemudahan dalam setiap aktivitas yang akan dijalani. Saya Nusafira, tentunya bersama di pagi ini ada Agus Yunga juga yang akan menemani Anda dan hadir dengan informasi hiburan keluarga di tengah kesibukan pagi hari ini. Mari sejenak kita nikmati juga suasana yang hangat sambil menikmati aktivitas ya, baik yang sedang bersih ke kantor, ke sekolah, kebun, melaut, maupun beraktivitas di rumah. Dan Kamis pagi biasanya waktu yang tepat atau kesempatan yang baru ya untuk melanjutkan langkah, menyelesaikan berbagai pekerjaan dan mewujudkan harapan yang telah direncanakan. Tetap jaga semangat, pendengar, berpikir positif, serta jangan lupa menjaga kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas. Tentunya kami akan hadir dengan beberapa program, tentunya dengan informasi yang telah kami siapkan, inspirasi dan lagu-lagu pilihan yang akan menemani pagi Anda hingga di malam hari nanti di jam 12 malam. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga Kamis ini membawa berkah, kebahagiaan dan kesuksesan untuk kita semua. Dan kami awali dengan pengajian surah, pengajian Al-Qur'an surah An-Nur yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islami. Kemudian kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan lintas Sulawesi Tengah pagi hari ini. Tetap

ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat. Selamat berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Islami kerjasama RRI Palu dan juga Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Di pagi hari ini pendengar, kita patut mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menjemput rezeki halal juga di hari ini. Insya Allah semuanya dimudahkan untuk sama-sama kita istiqomah begitu ya. Baik pendengar, di pagi hari ini kami akan mengangkat topik sedekah dan juga hukumnya yang akan dihantarkan oleh Ustadz kita Marjan SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Ustadz, ini sedekah dan juga hukumnya, ini nanti akan ada pengantar terlebih dahulu, seperti apa kedudukan sedekah itu, apakah dia sama seperti kayak zakat ataupun yang lainnya itu yang wajib begitu ya. Nah, bagaimana dengan sedekah itu sendiri? Untuk itu langsung saja kita dengarkan mukadimah dari Ustadz Marjan, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pemirsa pendengar RRI dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tak bisa lagi kita menghitungnya. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillah. Salat serta salam terpopular kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya hingga kita umatnya di akhir zaman. Baiklah, di dalam Islam sedekah atau sedekah adalah salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dengan bersedekah kita dapat berbagi rezeki kepada sesama dan membantu orang yang sedang membutuhkan. Amalan ibadah ini dapat diartikan sebagai pemberian sebagian harta kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, tanpa mengharapkan imbalan apapun darinya. Tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbagi keberkahan kepada fakir miskin, contohnya seperti anak yatim dan orang sakit, orang yang terkena musibah misalkan, atau bahkan kepada hewan sekalipun. Sedekah juga bisa berupa apa saja, tidak hanya uang misalkan. Anda bisa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan misalkan bentuk waktu, keterampilan, atau bahkan sekedar senyum kepada orang yang membutuhkan dengan niat yang ikhlas dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kita bersedekah tidak perlu lagi datangi orang, dan praktis salah satunya melalui aplikasi, banyak sekali aplikasi seperti di Bank BSI juga ya, melalui Bion. Bion BSI kita bisa bersedekah di situ. Ada nama Okto Mobile dari CIMB Niaga misalkan, juga kita bisa menyalurkan sedekah. Dan sedekah ini dia beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu ada waktu-waktu tertentu, misalkan kita di bulan Ramadan, itu zakat. Kalau sedekah di bulan apapun, dimanapun kita berada, kita bisa bersedekah. Dan satu yang perlu saya sampaikan, bersedekah harus dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lain. Jangan ada niat yang riya. Hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah muakkad. Artinya, jika dilakukan hal ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tinggalkan, tidak berdosa. Nah, ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hartamu dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicing mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Namun sedekah juga bisa berubah hukumnya. Sedekah bisa menjadi wajib seperti dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, misalkan ada bencana, kita wajib membantu itu. Ya, orang yang sedang terkena musibah seperti banjir, ya kena tanah longsor, kita wajib datang membantunya. Bersedekah ini banyak contohnya. Kita bisa bersedekah dengan sedekah harta, misalkan sedekah non harta dan sedekah jariah. Sedekah harta ini adalah sedekah yang paling umum dilakukan. Sedekah harta dapat berupa misalkan uang, makanan, pakaian, obat-obatan atau barang-barang yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah non harta, contohnya jenis Anda bisa berbagi kepada sesama bukan dalam bentuk harta, misalkan membantu orang lain yang sedang kesulitan, menyantuni anak yatim, atau memberikan ilmu kepada orang lain. Contohnya berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti membantu membersihkan masjid, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Nah, ini yang namanya sedekah non harta. Lalu apa yang namanya sedekah jariah? Sedekah jariah adalah jenis berbagi harta yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi dunia ini. Contoh sedekah jariah adalah kita membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan dan lain-lain sebagainya. Apapun jenis sedekah yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah kalau kita ikhlas dan niat hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sedekah kita dapat bermanfaat di mata orang lain dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Keutamaan sedekah dalam Islam ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Ketiga, mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Empat, serta membersihkan hati kita. Yang tadinya hati kita tidak baik, insyaallah dengan bersedekah kita bisa membersihkan hati kita. Namun bersedekah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan-nahari sirran wa alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum ya zanun. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian Quran surat Al-Baqarah tadi yang menjelaskan tentang etika dan nilai spiritual dalam bersedekah. Maka apapun yang kita sedekahkan tidak boleh ada unsur riya, karena sedekah ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang meninggal itu, mereka seperti jelaskan dalam Al-Quran, asuddaka minas salihin. Mereka meminta kepada Allah seakan-akan satu kesempatan untuk dikembalikan ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Tidak ada yang lain. Hanya bersedekah yang mereka minta kepada Allah. Kenapa? Salihin. Agar mereka menjadi orang-orang yang salih. Sekian. Itu saja sepintas masalah sedekah dan hukumnya. Kiranya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga mungkin ada pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini di 0811 456 03908. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya, banyak sekali tempat untuk bisa kita salurkan sedekah kita. Nah, Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwa sedekah ini bisa menghindarkan kita dari musibah seperti itu ya. Dan juga sedekah yang baik itu ketika di pagi hari, seperti apa ini Ustaz, gambarannya ini Ustaz?
2: Ya. Ya, terima kasih. Ya, sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah. Ya benar. Salah satunya kita misalkan dapat musibah sakit, ya. Contohnya kita penyakit, dalam Al-Qur'an katakan sedekah itu bisa menyembuhkan musibah salah satu kita, diangkat dari penyakit, disembuhkan. Apakah itu benar atau tidak? Sementara itu jelas dalam Al-Quran disampaikan, kalau kita ingin bersih, apa, ingin sembuh, bukan bersih, ingin sembuh dari penyakit kita, atau kita dijauhkan dari penyakit, maka rajin-rajinlah bersedekah. Adapun tadi sedekah di pagi hari, kenapa ada orang bilang bersedekah di pagi hari? Ya, sedekah ini baik di pagi hari, malam hari. Yang penting yang pertama itu tidak ada masalah. Mau jamnya, jam berapa, ya, mau besok atau subuh ini, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau niat kita yang tidak baik. Ya, niat kita ada uzuria. Misalkan, oh kalau bukan saya yang bantu kasihan itu, tidak, bahkan mereka tidak makan. Nah, itu sudah ada uzuria. Namun, sedekah di pagi hari, kenapa? Ada sebagian orang mengatakan, oh, sedekah di pagi hari itu sangat baik. Kenapa? Apalagi di waktu kita mau pergi sholat subuh. Kita mau pergi sholat subuh, ada sebagian orang kan menyisipkan sebagian uang itu di celengan. Nah, itu memang ada berdasarkan ada hadis Nabi. Apabila kita menyisipkan sebagian harta kita sebelum kita sholat subuh, maka insya Allah kita punya harta itu akan Allah lindungi. Ya, akan Allah bersihkan harta kita. Nah, tergantung juga dari niat kita. Tapi yang jelas, orang yang bersedekah sebelum sholat subuh itu insya Allah Allah lindungi hartanya dan sekeluarganya. Dari musibah. Itu salah satu tadi pertanyaan, bahwa sedekah ini bisa menghindari kita dari musibah. Ya, insya Allah. Karena kenapa? Karena harta ini yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita. Ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kita untuk kita mengelolanya. Misalkan kita punya mobil, jangan kita sombong. Ya. Cuma tidak boleh kita bersedekahkan mobil. Ya, artinya kalau ada orang punya mobil, mau misalkan ada tetangga kita sakit, ya itu kita bisa pinjamkan mobil. Artinya kita sedekahkan, nah, itu namanya waktu, masalah waktu, supaya orang yang tadi sakit ini bisa kita larikan ke rumah sakit. Nah, itu hasilnya kita. Istilah ini, hidup di dunia jauhkan sifat sombong. Ya, jangan kita sombong dengan harta kita yang kita miliki. Mari kita sedekahkan sebagian sedikit harta yang kita miliki ini kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Okay. Terima kasih.
1: Berarti Ustaz, kita ukur-ukur juga kemampuan kita begitu untuk bisa bersedekah ya. Atau seperti apa ini?
2: Ya, bersedekah ini tidak ada yang mengatakan apakah itu orang kaya atau orang miskin, atau mau diukur, oh saya punya ini sebagian ini, itu artinya kan dari niat. Nah, ini amalu bin niat, apa yang kita lakukan tergantung niat. Walaupun kita orang yang tidak bercukupan misalkan, kalau mau bersedekah, karena sedekah ini sebenarnya Allah tidak butuh sedekah, cuma kita ini yang butuh sedekah itu. Bagi Allah ini menilai, memberikan pahalanya kepada kita. Tinggal dilihat dari kita punya niat. Dan tadi, kalau ada orang mengatakan bahwa sedekah itu menilai dari kemampuan kita atau harta kita, itu tidak bakalan, bagi saya mungkin masih bertentangan. Karena sedekah ini siapapun dan dimanapun dia harus bersedekah, silakan. Karena bukan cuma karena dengan uang. Tadi jelaskan sini kan, bukan hanya karena uang kita bisa bersedekah, dengan senyuman bisa bersedekah. Senyuman kita sama orang, tidak boleh marah-marah. Ya, itu artinya sudah sedekah. Ya, itu.
1: Oke. Okay. Ada juga yang biasa mengatakan, "Aduh, kenapa ya susah sekali sekarang ini, apa saya kurang sedekah ya?" Seperti itu, Ustaz. Dan juga kalau misalnya kepada saudara kita yang non muslim, itu bisa juga kita salurkan sedekah kita ini, Ustaz.
2: Ya, artinya kalau tadi kita mau sedekah itu, apakah kita bisa bersedekah kepada non muslim? Ya, artinya sedekah ini kan namanya tadi kita membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Berarti termasuk orang non muslim kita mau bantu, tidak ada masalah. Ya, artinya pernah saya tanyakan juga sama satu ustadz, kalau kita bersedekah kepada orang non muslim akan ada manfaatnya. Tapi kalau orang non muslim juga mau sedekah dengan kita, bagi Islam kan tiada manfaatnya. Tidak tahulah bagi orang mereka punya Tuhan. Tapi di sini ada yang namanya masih sistem didiskusikan ini, perlu didiskusikan. Karena memang sedekah ini apakah hanya untuk orang Islam? Apakah orang non muslim ini tidak boleh bersedekah? Tapi bagi saya namanya sedekah kepada siapa saja kita bisa. Orang non muslim kita mau bantu bisa. Supaya kan sedekah ini kan sudah dikatakan hukumnya tadi, kita mau lakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ya, kalau memang kita merasa seandainya bahwa kita punya pahala ini, mau kita mau bantu orang non muslim, misalkan ada tetangga muslim, tetangga non muslim sedang membutuhkan, kita mau bantu atau tidak, ya itu dari niat kita. Kalau artinya kalau kita memang ingin membantu orang lain, membantu orang lain, ya kita bantulah. Kita bantu dia. Apakah itu dihitung dengan sedekah atau tidak? Yang penting niat kita tadi ini, niat kita membantu orang lain. Artinya kita keluarkan sedikit kita punya harta itu untuk membantu orang lain, sehingga sedekah harta kita itu dapat bermanfaat. Ya, karena bukan hanya sudah jelaskan dalam Al-Quran, harta yang kita miliki bukan milik kita.
1: Itu saja. Oke, baik. Saking tingginya kedudukan sedekah ini di hadapan Allah, bahkan tadi ya, orang yang sudah meninggal ingin hidup lagi walau hanya sehari, hanya ingin bersedekah begitu ya. Oke, baik. Tapi Ustaz, kalau untuk keutamaannya sendiri nih, kita bersedekah lebih afdol ke keluarga dulu atau ke orang lain juga nih, Ustaz? Seperti apa ini, Ustaz, untuk afdolnya kita bersedekah ketika ada juga nih misalnya keluarga kita ya, walaupun jauh tapi kita tahu lagi kesusahan nih, Ustaz.
2: Ini ya. Ya, terima kasih. Bisa tadi pertanyaannya bersedekah apakah keluarga dulu atau orang lain? Ya, mungkin bersedekah itu ada juga sebagian orang mengatakan bersedekah kepada keluarga itu dianjurkan, bahkan lebih utama daripada orang lain. Kenapa begini? Artinya kerabat yang sangat dekat itu, misalkan seperti saudara kita, saya saja seandainya ada teman yang membutuhkan, sana keluarga di kampung membutuhkan kakak bertelepon tiba-tiba, saya utamakanlah dulu saya punya kakak. Yang penting ini tidak ada diabaikan. Habis artinya kalau misalkan kita tadi sudah bantu, misalkan bentuk harta ya, misalkan seperti uang, kakak di kampung butuh uang, di sini juga teman butuh uang pinjam, kita utamakan dulu kita punya keluarga yang terdekat seperti kakak kita, supaya karena jauh sana kan. Misalkan tadi saudara ini misalkan ada kelebihan juga, bisa kita bantu kita punya teman yang tadi, teman tadi ini. Tapi kalaupun misalkan tidak ada lagi, misalkan tadi tiba-tiba macam tadi ada pertanyaan tadi, berkekurangan harta, hanya tinggal itu, misalkan uang kita sudah tidak ada, kita minta maaf ya, sampaikan sama dia, jangan biarkan teman ini mengharap. Biasakan ada orang meminjam dengan kita itu atau meminta dengan kita, mereka mengharap. Kalau memang tidak ada, kita sampaikan begini begini ya, jangan buat mereka menunggu. Karena Jangan sampai mereka datang seperti sistem meminta-minta. Nah, sedekah ini juga menghindari dari perbuatan itu. Ya, kan dalam Al-Qur'an ini kan, dalam Islam ini hukum meminta-minta itu kan haram hukumnya, meminta-minta. Jadi ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menerapkan sedekah ini, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersedekah ini salah satu menjauhkan perbuatan orang yang meminta-minta itu. Karena tidak boleh meminta-minta. Artinya teman tadi kalau kita mau bantu, ya tidak masalah. Karena sedekah ini kan kita mau kerjakan juga. Tidak kita kerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak berdosa. Tetapi dalam hal ini namanya membantu. Tapi kalau misalkan ada lagi kelebihan, kita bantu. Nah itu. Tapi di mana-mana, bahkan dalam Islam, keluarga dulu kita utamakan, sehingga keluarga kita ini senang dengan kita. Seperti saya. Terima kasih.
1: Baik, baik Ustaz. Apakah dengan bersedekah juga ini bisa melancarkan rezeki kita begitu ya Ustaz ya? Karena kan biasa ada yang takut, saya kasih ke kamu terus saya nanti pakai apa gitu ya.
2: Ya.
1: Gimana ini Ustaz?
2: Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, bersedekah itu tidak harus dengan harta kita. Artinya kita datang sama orang itu, kita berikan senyuman salah satu, dan kita membantu juga apa waktunya, misalkan di rumahnya kita bantu bersih-bersih juga misalkan. Kalau memang dia sudah membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, itu salah satu kita sudah bersedekah. Bersedekah waktu namanya. Itu. Jadi sedekah ini luar biasa. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa kita ini siapapun kita, kita harus jangan tinggalkan sedekah ini. Baik. Luar biasa, karena sedekah ini bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti tadi, orang yang meninggal itu hanya itu yang dia minta, satu itu. Untuk bersedekah. Dia bukan datang untuk sholat, bukan datang untuk zakat, tapi maunya menghabiskan hartanya yang masih ada tertinggal ini. Seandainya Allah berikan kesempatan itu, mungkin hari ini banyak manusia yang tidak ada lagi pelit, paipul istilahnya, tidak ada lagi. Ya, mereka itu pasti, oh begini, sana diperlihatkan, tapi itulah rahasia Allah. Tapi Allah tidak beri kesempatan itu, karena terlambat sudah. Karena kapan waktu kita memperbuat kebaikan ketika hari kiamat belum tiba, masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah datang hari kiamat, trompet sudah ditiupkan, tidak ada lagi gunanya. Apa yang kita mau berbuat kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya lah gunanya. Karena sudah tiba hari kiamat. Nah, makanya kapan hari kiamat tiba, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Makanya tugas kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, ya. La'allakum tattaqun, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
1: Oke. Nah, Ustaz, ini tadi kan sudah Ustaz sampaikan bahwa bersedekah itu jangan sampai ada unsur riya di sana, ya kan? Tapi ketika kita ingin mengetahui bahwa sedekah kita ini memang tepat sasaran, jadi misalnya kayak sumbangan lah, itu apakah sama juga dengan sumbangan nih? Kita ditulis namanya kemudian diumumkan dan kita dengar, oh ya, oke, sudah kesana. Tapi mungkin orang lain, dia menyumbang, dia yang ini, itu bukan salah kita lagi Ustaz ya, kalau seperti itu ya.
2: Ya, terima kasih. Ya, makanya tadi sedekah itu luar biasa. Misalkan kita sudah bersedekah ini, misalkan kita mau bantu misalkan pembangunan masjid. Kalau panitia masjid mau tulis nama kita, tidak masalah. Cuma jangan minta kita yang jangan kita minta tulis nama saya. Jangan tulis nama. Kenapa saya punya nama tidak ada di sini? Tidak ditulis. Itu sudah ada masuk kategori unsuria. Seakan-akan orang ingin mengetahui. Tapi kalau panitia mungkin menulis namanya supaya itu salah satu juga memancing, atau memberi semangat orang-orang yang tadi malas bersedekah. Itu sebenarnya ada orang yang ada kelebihannya tapi tidak mau membantu pembangunan masjid misalkan. Itu salah satu misalkan, dicontohkan, nama si Fulan. Si Fulan ini dengar, si Fulan ini dia orangnya tidak mampu, orangnya berkecukupan hidupnya hanya sebatas itu untuk makanan, tapi dia mau bersedekah. Masa saya yang pegawai negeri, ya misalkan yang banyak saya punya, saya tidak bisa saya bantu itu, biar cuma semen apa di masjid. Tapi Di sini kalau panitia mencatat nama tidak ada masalah. Cuma jangan kita yang minta, eh catat saya punya nama. Itu sudah. Masuk usul.
1: Oke.
2: Ya itu. Ya,
1: baik. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp ya Pak Firman yang ada di Tamrin nih. Oke, Ustaz, di zaman yang serba susah saat ini ya, di mana-mana efisiensi agak-agak susah untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih. Kita saja kayaknya masih butuh untuk disedekah sama orang lain. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan semangat bersedekah ini Ustaz di zaman saat ini?
2: Ya, bagaimana?
1: Bagaimana untuk menumbuhkan semangat sedekah di zaman yang serba susah ini? Soalnya kan efisiensi memang di mana-mana gitu ya. Bahkan banyak UMKM juga yang mengeluhkan agak-agak susah nih sekarang ekonomi ini.
2: Ya.
1: Nah, kayaknya semua mengharapkan sedekah deh kayaknya gini, Ustaz. Untuk bisa menumbuhkan semangat gemar bersedekah tadi ini, Ustaz.
2: Ya. Ya kan bersedekah itu salah satu misalkan sekarang ini kan misalkan banyak orang ini ya tadi pertanyaan itu sedangkan kita ini butuh mau disedekahkan ya, mau disumbang, tapi bagaimana juga kita ingin bersedekah tapi kita juga tidak bercukupan. Ya salah satu kan bersedekah ini ada sistem namanya menumbuhkan kebiasaan bersedekah. Ya di era misalkan sekarang ini ya kita sedang susahnya ini. Ya makanya saya bilang tadi sedekah itu artinya kalau kita mau lakukan kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak lakukan tidak berdosa kita. Tetapi ada sedekah ini kan hukumnya tadi itu sedekah hukumnya sunnah. Ada akan dia jadi wajib misalkan ada saudara kita yang sedang terkena musibah besar, banjir kemarin itu seperti di mana itu di
1: di Donggala kemarin,
2: di Donggala atau di Sigi. Ya ini kan tetangga kita, saudara kita, itu bisa jadi wajib kita membantu situ. Tetapi tadi pertanyaannya dari pendengar itu
1: Pak Firman
2: ya artinya kalau di era sekarang ini misalkan tadi dia mau bersedekah tapi dia mau juga disedekahkan, makanya sedekahin dari hati kita saja, dari niat. Kalau kita mau sedekah sekarang atau belum tidak ada masalah. Ya kalau kita mau bersedekah dengan dalam keadaan sekarang ini kita alhamdulillah, berarti kita masih salah satu melakukan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya karena walaupun sedekah ini hukumnya sunnah tapi sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Tetapi kalau hari ini di era sekarang kalau kita belum mampu, tidak ada masalah kita menunda. Kan sedekah ini kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah. Makanya tadi bilang apakah kita bersedekah dengan orang non muslim apakah dapat pahala? Insyaallah saja itu tetap ada pahalanya, aslinya Allah saja yang menilai. Ya. Manusia itu tidak bisa menilai amal dan baik buruknya seorang. Itu hanya Allah yang hak prerogatif Allah itu.
1: Baik.
2: Kita bisa lihat dia bersedekah atau tidak. Misalkan tadi Pak Firman mau bersedekah atau tidak, saya Ustaz Marjan tidak bisa mengatakan oh Ustaz Firman tidak bersedekah. Tidak bisa saya nilai. Artinya itu tergantung pada kita. Inna amal biniyat. Semua tergantung dari niat kita.
1: Di sisa waktu kita ini Ustaz ada yang bergabung ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Nursin di Ampana.
1: Oke, baik. Silakan Pak Nursin.
3: Ini saya tanya tentang sedekah ini Ustaz. Kalau biasanya di bulan Ramadan itu masjid-masjid itu membagikan amplop kepada jamaah-jamaah. Baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang datang diberikan amplop. Kira-kira sedekah melalui amplop ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Bagi-bagi amplopnya dalam rangka apa dulu nih Pak Nursin? Halo? Iya, bagi-bagi amplopnya ini dalam rangka apa? Bersedekah dalam juga rangka, kan?
3: Pokoknya minta sedekah lah, karena itu uang diisi di situ, kalau kita sudah ada uang isi kasih. Tapi tidak, bukan kita punya mau. Maunya orang di masjid, pegawai sahara punya mau, imam punya mau.
1: Oke, okay. Rata begitu. Bagaimana semua ya, rata ya.
3: Begitu, Ustaz.
1: Oke, okay. Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru ini dari masjidnya nih Ustaz ya, yang bersedekah kepada para jemaahnya nih.
2: Ya, terima kasih. Pas apa tadi?
1: Pak Nursin.
2: Pak Nursin dari Ampana ini.
1: Iya, Ampana leh.
2: Ya, Ampana satu kampung saya itu.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Ya, Pak Nursin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Nursin sudah bertanya. Saya coba menjawabnya sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Apabila jawaban ini Pak Nursin puas menerimanya, alhamdulillah. Tapi kalau belum puas, nanti kita akan diskusikan lagi.
1: Ya,
2: bisa minta saya punya nomor. Ya begini, secara umum kan hukum sedekah itu dia adalah sunnah muakkad. Ya, berarti sedekah menggunakan amplop, dia tanya tadi. Mm-hmm. Apa hukumnya? Kan di masjid itu biasanya ada kan panitia masjid.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Panitia masjid ini biasa memberikan kepada jemaah amplop-amplop apalagi bulan Ramadan ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, apakah boleh atau tidak? Itu pertanyaannya tadi.
1: Yeah.
2: Pak Nursin.
1: Mm-hmm.
2: Ya, sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Dia kan masuk dalam kategori mubah. Dan bahkan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Terutama untuk menjaga, misalkan tadi itu keikhlasan dan melindungi harga diri, harga diri atau meruah itu penerima. Islam mengajarkan bahwa sedekah yang baik adalah yang dilakukan secara diam-diam, lebih bagus. Tapi tadi kan secara, apakah bisa secara terang-terangan? Seperti dalam amplop bekas kasih, tidak apa, boleh. Makanya tadi tergantung dari niat kita yang memberi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jangan salah. Itu kan salah satu saya katakan tadi, menjaga harga diri.
1: Nah,
2: jangan sampai mereka meminta. Artinya kalau dikasih misalkan tidak dalam amplop, oh si fulan ini bisa gak ada 50 ribu, 100 ribu, tidak tidak adil ini.
1: Okay. Nah,
2: tidak adil namanya. Maka dalam amplop enteru ada yang kasih apakah isinya di situ 20 ribu atau ada yang 5 ribu, itu urusan.
1: Okay.
2: Urusan si penerima. Yang penting panitia masjid tadi ini apa Nursin tadi masih ada mendengar Pak Nursin?
1: Sudah putus.
2: Ya, apakah Pak Nursin itu sebagai panitia masjid atau misalkan panitia masjid yang lainnya, apakah amplop yang diberikan ini, apakah itu memang dari uang celengan atau uang yang mungkin diamanahkan oleh salah satu orang yang dermawan? Kan banyak begitu.
1: Baik.
2: Ya, kalau itu untuk misalkan celengan masjid, sementara pegawai sarah belum dibagikan, begitu kan di Ramadan, belum diberi, jangan dulu dikasih jamaah. Ini dulu utamakan, sama dengan tadi, diutamakan dulu keluarga daripada orang lain. Ya, tapi kebanyakan di bulan Ramadan biasa ada orang dermawan. Oh, tolong panitia masjid bagikan jemaah supaya ada manfaatnya. Karena kalau dia memberi, biasa dia merasa ria.
1: Okay.
2: Makanya dia melalui orang lain. Ya, tidak ada masalah. Hukumnya itu boleh.
1: Sah-sah saja.
2: Ya, boleh sah-sah saja.
1: Baik. Ustaz, di sisa waktu kita yang 1 menit ini, Ustaz, mungkin bisa sebagai closing statement juga nih. Jadi apa hikmah yang bisa dipetik ketika orang gemar bersedekah ini, Ustaz? Silakan. Ini sekaligus juga closing statement begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Ya, hikmah daripada bersedekah ini luar biasa. Kalau kita bersedekah, insya Allah, Allah itu sudah berjanji. Allah ini, kan Allah yang berjanji, tidak bohong. Allah akan berjanji apabila kita mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan ganti semua itu. Nah, salah satu hikmahnya Allah yang berjanji nih. Allah ini bukan kayak manusia. Manusia ini janjinya hari ini, mungkin jadi besok. Besok jadi akhirnya tidak ditepati. Ya. Tapi kalau Allah yang berjanji, luar biasa. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, insya Allah semua hartanya akan Allah lindungi. Dan insya Allah keluarganya Allah jauhkan dari penyakit, salah satunya dari bala bencana. Nah, salah satu hikmah daripada bersedekah itu menjauhkan kita dari bencana, terutama Allah jauhkan dari penyakit. Nah, bersedekah ini juga tidak perlu kita datangi orang-orang. Sekarang sudah banyak aplikasi apa dulu? Seperti Las, Badan Amin Zakat ya. Ada Badan Amin Zakat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, terserah. Apakah kita mau datang di kotanya atau di provinsinya, kantor provinsi atau kotanya, terserah kita. Saya pun sekarang kalau bersedekah tidak lagi. Saya titipkan di BSI. Kebetulan kita kerjasama di BSI, masukkan di Bion. Melalui Bion. Itu kan masuk di zakat, kantor zak Badan Amin Zakat Kota Palu. Ya alhamdulillah kami penyuluh agama ini sudah melakukan itu kemarin. Alhamdulillah sekarang kami kalau ada orang butuhkan, kami penyuluh agama itu biasa ibu ketua itu Ibu Sulfia, beliau biasa suruh kumpul ini, kita mus bantu ini ya. Teman yang sudah sedang sakit atau teman yang meninggal kita sedekahkan. Alhamdulillah kami penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu ini sudah melakukan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Marjan untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan sedekah dan juga hukumnya. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Wawdi Rina pamit, dan selanjutnya kita nantikan untuk penyajian Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami, kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Yang menjadi tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi tentang struktur ekonomi.
2: Alhamdulillah dalam pemeriksaan beberapa tahun terakhir kita punya dianggap eligible untuk pelaksanaan dan masih masuk dalam PNI kepatutan yang bisa dilakukan.
3: Peresmian gedung PTSP dan IAD merupakan salah satu bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
4: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS Sulawesi Tengah diharapkan dapat memotret kondisi ekonomi sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi. DPRD Kabupaten Toli-Toli bersama jajaran imigrasi Sulawesi Tengah terus mematangkan rencana pembukaan layanan keimigrasian di Kabupaten Toli-Toli. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, WAUD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS Sulawesi Tengah diharapkan dapat memotret kondisi ekonomi sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik BPS kembali melakukan sensus ekonomi. Siklus 10 tahunan tersebut akan memotret kondisi ekonomi Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan di bidang ekonomi. Akademisi Universitas Tadulako, Dr. Eko Joko Lelono kepada RRI mengatakan, kegiatan sensus ekonomi 2026 penting dilakukan sebagai informasi data berkala mengenai kondisi ekonomi serta bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6: Secara makro ya, itu bagus ya, sebagai informasi data berkala sekaligus juga bahan input buat pengambil kebijakan, kemudian juga bermanfaat bagi para analis dan juga orang yang memanfaatkan terhadap keberadaan data. Kalau kita dari aspek melihat itu sebagai bagian dari untuk kepentingan perencanaan, maka itu menjadi satu hal yang sangat mendasar.
5: Akademisi yang juga pengamat ekonomi UNTAD Palu itu menjelaskan, dengan diselenggarakannya sensus ekonomi 2026, sehingga kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lebih tepat sasaran.
6: Data ini menjadi sangat penting. Tidak bisa kita merencana kalau tanpa data. Data juga itu harus baik.
5: Ditambahkan, untuk mendukung program strategis nasional tersebut, diharapkan peran aktif semua pihak, terutama seluruh pelaku usaha non-pertanian, baik perorangan maupun badan usaha.
4: Pemerintah Kelurahan Talise Kota Palu memanfaatkan media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pendataan berjalan lancar dan memastikan data akurat. Lurah Talise Muhammad Iqbal mengungkapkan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi terkait pentingnya berpartisipasi dalam sensus ekonomi melalui media sosial. Selain itu, warga juga didorong untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Menurut Iqbal, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan warga dalam memberikan data yang akurat. Karena itu, warga di Kelurahan Talise diimbau tidak memberikan data fiktif yang dapat mempengaruhi hasil pendataan.
7: Kalau sudah diinformasikan, pertama kan sosialisasi kita laksanakan lewat penyampaian melalui RT dan RW-nya, kita lempar penyampaian itu atau surat itu ke grup WA, sama kita beberapa Facebook, kita lemparnya ke situ. Ya, saya kira disampaikan saja bahwa itu adalah program nasional, maka kita harus ikuti. Jelas, saya sudah sampaikan kepada RT-nya, kepada warganya untuk
4: Pemerintah Kelurahan Talise juga berharap seluruh warga dapat berperan aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026 demi tersedianya data ekonomi yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan mekanisme pelaksanaan serta manfaat sensus ekonomi 2026 bagi masyarakat dan pelaku usaha, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, Elvira Tirayo.
8: Ya, Ibu Elvira, ini terkait dengan sensus ekonomi 2026, ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama

0: untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kedua, untuk menyediakan informasi karakteristik usaha. Dari hasil sensus ekonomi 2026, nanti kita dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan profil pelaku usaha, seperti skala usahanya, jumlah tenaga kerjanya, sumber permodalannya, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Ekonomi digital di sini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital seperti perdagangan elektronik, pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi ekonomi lingkungan dapat kita peroleh bagaimana aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, namun tetap bisa menjaga keberlanjutan lingkungan.
1: Ya, Ibu, sejauh mana hasil sensus ekonomi ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, Bu?
0: Hasil sensus ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyusunan program pembangunan daerah. Data yang dihasilkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah, mulai dari jumlah dan sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, sektor-sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, Universitas Tadulako sejak kemarin hingga tanggal 18 Juni mendatang akan melaksanakan ujian tulis berbasis komputer untuk proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Menjadi tahapan akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Rektor UNTAD pastikan proses seleksi tetap dilakukan secara ketat. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menyampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru terbuka untuk semua kalangan dengan harapan mampu menjaring peserta didik yang berkualitas. Ditambahkan proses seleksi dengan berdasarkan passing grade tetap diperlakukan dalam tahapan SMMPTN dengan harapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus benar-benar mampu menjalani masa kuliah dan tidak di drop out. Diakui untuk soal ujian saat ini dipastikan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan soal SNBT.
5: Dan juga tidak menutup kemungkinan, saya berterima kasih kepada tim pembuat soal pelaksanaan kegiatan tes mandiri, dan ini alhamdulillah dalam pemeriksaan beberapa tahun terakhir kita punya dianggap eligible untuk pelaksanaan dan masih masuk dalam kepatutan yang bisa dilakukan. Jadi tidak juga dirasa soalnya terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah, tetapi bagi tataran teman-teman anak SMA kita itu dianggap memang hampir sama lah. Bahkan mungkin tes nasional jauh lebih, tingkatan kesulitannya mungkin lebih dibandingkan kita, tapi rata-rata yang kita gunakan seperti itu. Jadi kita betul masih dianggap valid dalam pelaksanaan.
4: Pelaksanaan UTBK SMMPTN UNTAD berlangsung mulai tanggal 10 hingga 18 Juli 2026 mendatang, dipusatkan di Media Center UNTAD, di mana sekitar 4.927 peserta mengikuti ujian di UNTAD dan dibagi menjadi 17 sesi ujian. Sementara itu, sebanyak 152 peserta dari program studi di luar kampus utama, PSDKU, dijadwalkan mengikuti ujian pada tanggal 2 Juli 2026 dalam satu sesi tambahan. Tahun ini, UNTAD juga membuka jalur afirmasi dalam seleksi SMMPTN 2026, di mana jalur ini diperuntukkan bagi peserta dengan latar belakang prasejahtera, keluarga tenaga dosen dan kependidikan UNTAD, putra-putri guru, peserta berprestasi.

0: Masih di bidang akademik dan non-akademik, alumni Lab School UNTAD, Ketua OSIS, serta mitra kerjasama institusi.
1: DPRD Kabupaten Toli-Toli bersama jajaran imigrasi Sulawesi Tengah terus mematangkan rencana pembukaan layanan keimigrasian di Kabupaten Toli-Toli. Berikut laporan Iksan Setiadi.
2: Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli melakukan audiensi dengan kantor wilayah imigrasi Sulawesi Tengah dan kantor imigrasi Palu guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan imigrasi di daerah tersebut. Dalam pertemuan itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Irfan, menegaskan bahwa pembentukan kantor imigrasi merupakan kebutuhan nyata masyarakat, mengingat tingginya jumlah pemohon paspor asal Toli-Toli yang harus menempuh perjalanan jauh ke kota Palu. Kehadiran kantor imigrasi dinilai menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat serta memangkas waktu dan biaya pengurusan yang selama ini harus dilakukan di kota Palu.
3: Datang berkunjung ke kantor imigrasi memberikan dukungan moral maupun menyampaikan kepentingan masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa memang layak untuk ada perwakilan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli. Sebagaimana Pak Kanwil Kota Palu tadi menyampaikan bahwa 35% dari pelayanan paspor itu di Kabupaten Toli-Toli.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, menyebut dukungan dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembukaan layanan imigrasi di wilayah tersebut. Menurutnya, selain memudahkan akses masyarakat, keberadaan kantor imigrasi juga berpotensi mendukung mobilitas dan pengembangan sektor pariwisata di kawasan utara Sulawesi Tengah.
4: Pembukaan kantor di imigrasi Toli-Toli, kenapa saya bilang sangat penting? Karena jarak untuk pengurusan dari Toli-Toli ke kantor imigrasi sangat jauh dan memakan waktu. Dengan dibukanya kantor ini, dengan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan pemerintah tempat DPRD, kami berterima kasih dengan adanya kantor ini. Karena kenapa? Kalau kesini terlalu banyak biaya, apalagi ini waktunya habis.
2: Ditambahkan, rencana pembukaan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli kini memasuki tahap koordinasi lanjutan antara pihak imigrasi, pemerintah daerah, dan DPRD. Penentuan lokasi serta pembahasan teknis lainnya akan jadi langkah berikutnya sebelum layanan tersebut dapat direalisasikan. Diharapkan kehadiran kantor imigrasi nantinya mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat Toli-Toli dan wilayah sekitarnya.
1: Kita ke informasi dari Tojo Una-Una pendengar. Kunjungi Kabupaten Tojo Una-Una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meresmikan penggunaan gedung PTSP dan Klinik Kejari Touna.
5: Dalam rangkaian kegiatannya ke Tojo Una-Una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kajati Sulteng, meresmikan penggunaan gedung pelayanan terpadu satu pintu PTSP, Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Selasa 9 Juni 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahru Rozi, SHMH, dalam laporannya mengatakan peresmian gedung PTSP dan IAD adalah bentuk komitmen Kejari Touna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis.
6: Peresmian gedung PTSP dan IAD merupakan salah satu bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis. Gedung PTSP yang kita resmikan ini diharapkan menjadi wajah pelayanan kejaksaan yang lebih terbuka, cepat, mudah, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum maupun administrasi khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
5: Kehadiran fasilitas ini, menurut Dr. Rizky Fahru Rozi, merupakan bagian dari upaya Kejari untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan melalui pelayanan yang prima dan berintegritas. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung, SHMH, dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja tersebut untuk melihat langsung serta memastikan situasi dan kondisi keberadaan jajaran kejaksaan di Tojo Una-Una. Kejati juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dan Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar Sulaiman. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun untuk dapat berfungsi secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat khususnya warga Tojo Una-Una, baik dalam pelayanan hukum maupun kesehatan.
7: Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja untuk melihat dan memastikan seperti apa situasi dan kondisi dan keberadaan jajaran di Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan sekaligus peresmian gedung PTSP dan klinik Adiaksa sama ruangan IAD. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai dukungan, terutama Pak Bupati, Ketua DPRD Tojo Una-Una. Mudah-mudahan nanti semua sarana ini berfungsi maksimal dan memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Dan tidak salah juga memang Pak Bupati memberikan bantuan ini, karena kami juga sebagai yang bergerak di bidang penegakan hukum untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Pak Bupati di wilayah hukum Tojo Una-Una ini.
5: Kejati Sulteng Sulikar Tanjung mengatakan dukungan ini sangat penting bagi kejaksaan sebagai unsur penegak hukum untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelayanan hukum untuk masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Tojo Una-Una. Irsan Raginda melaporkan.
1: Pendengar, dampak fatherless atau minimnya peran ayah dalam kehidupan anak tidak hanya pada hubungan dalam keluarga, namun juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri hingga masa depan anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Ikadek Andika.
8: Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam kehidupan anak kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hubungan dalam keluarga, namun juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga masa depan anak. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amelia, menyebut, fatherless terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional. Akibatnya, anak kehilangan figur yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sumber rasa aman, sekaligus panutan dalam menjalani kehidupan. Kondisi tersebut menurutnya dapat menimbulkan kekosongan emosional yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri, mengolah emosi, hingga membentuk karakter yang kuat ketika beranjak dewasa.
9: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Dia tumbuh tanpa seorang sosok ayah, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam tumbuh kembang anak, peran ayah itu kan sangat dibutuhkan. Tapi ketika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, jadinya nanti dia tumbuh akan ada si rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, karena dia sudah tidak mendapatkan sosok ayah, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diberdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
8: Reski juga menjelaskan, peran ayah dalam keluarga tidak dapat sepenuhnya digantikan pihak lain. Ketika fungsi tersebut hilang, anak seringkali mencari sosok pengganti di luar lingkungan keluarga. Dalam sejumlah kasus, ucap Reski, kondisi ini bukan hanya membuat anak lebih rentan menjadi korban manipulasi atau grooming oleh orang yang memanfaatkan kebutuhan emosional mereka. Lebih jauh, dampak fatherless tidak hanya dirasakan saat anak masih kecil. Ia mengatakan, kekurangan figur ayah dapat mempengaruhi cara anak membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, hingga menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Karena itu Reski mengingatkan, pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Kehadirannya bukan hanya soal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan dukungan emosional yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak yang sehat.
1: Pendengar, sejumlah pejabat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Klinik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una usai peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP.
10: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una hingga Ketua DPRD Tojo Una-Una mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una usai peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klinik dan Ruang Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Ampana Timur. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lidia mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan kesehatan dasar lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Menurutnya, keikutsertaan para pejabat dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala.
11: Keteladanan para pejabat untuk melakukan cek kesehatan mereka Ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, terhadap manfaat atau pentingnya cek kesehatan secara rutin, serta juga dapat mengubah paradigma masyarakat yang dulu atau semula mengobati penyakit, sekarang berubah menjadi mencegah, melakukan pencegahan sebelum penyakit datang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau deteksi dini untuk mengenali, untuk mengetahui ada risiko penyakit atau tidak, bagaimana kondisi kita, apa hasil pemeriksaan itu, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau meminimalisir terjadi risiko yang lebih berat seperti itu. Dan ini juga menambah akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini sebelum sakit. Nah, ini adalah bentuk upaya pencegahan. Biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ingin paradigma ini terbangun di masyarakat. Dengan cek kesehatan ini mengedukasi masyarakat bahwa ayo lakukan pencegahan dari penyakit. Kita harus tahu kondisi kita dan kita harus bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya, dan kita juga bisa segera lakukan tindak lanjut tata laksana penyakit jika ditemukan penyakit.
10: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen berbagai pihak dalam membudayakan pola hidup sehat serta mendorong pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah menjaga kebugaran dan kesiapan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Dan berita terakhir, pendengar, pemerintah daerah diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada cabang olahraga panjat tebing, khususnya terkait ketersediaan sarana prasarana. Prasarana latihan. Berikut Miftahul Jana menurunkan laporannya.
12: Cabang olahraga atau cabur panjat tebing merupakan salah satu cabur andalan di panggung nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 lalu, atlet panjat tebing Sulawesi Tengah berhasil memberikan kejutan dengan menembus babak final bersama atlet dari berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di pesta olahraga multi-event, cabur ini juga sukses menyumbang medali dalam ajang kejuaraan nasional kelompok umur pada dua seri berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Dengan rentetan prestasi yang telah dimiliki, Wakil Ketua Bidang Prestasi Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah, Lita, berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus kepada cabur potensial ini, yang menggarisbawahi sarana-prasarana latihan atlet yang dinilai belum sesuai dengan standar nasional.
13: Memang di nasional ini juga cabang olahraga prestasi yang prioritas. Harusnya di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, juga bisa mempertimbangkan itu. Dan terutama support-support sarana-prasarana ya, karena atlet-atlet kita ini bertanding, latihan, dan sebagainya dengan sarpras yang sangat-sangat terbatas. Ini kebetulan di Palu, kalau di kabupaten kota lain kan memprihatinkan ya.
12: Lita menambahkan, potensi cabur panjat tebing Sulawesi Tengah untuk berbicara banyak di kancah nasional sangat besar. Berkaca pada capaian prestasi yang berhasil diperoleh hingga saat ini, dengan sarana-prasarana yang terbatas, ia yakin kemampuan atlet semakin terasah dengan dukungan dari pemerintah daerah, sekaligus dapat bersaing dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya di Indonesia.
1: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waude Rina Mustika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, saat ini sudah menit 46 ya, lepas dari pukul 6 pagi. Sudah sejauh mana aktivitas Anda? Sudah ada yang langsung berangkat ke tempat kerja atau mengantar anak sekolah? Semoga hari ini cuaca juga bisa mendukung ya di aktivitas kita. Kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca yang dirilis oleh bmkg.go.id. Ini Kota Palu hari ini ada potensi hujan ya, hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Entah itu di jam berapa ya, yang pasti hari ini berpotensi hujan ringan. Bagaimana dengan Sigi dan juga Donggala sebagai tetangga terdekat Palu? Tentu saja juga untuk perkiraan hari ini juga Donggala maupun Sigi berpotensi hujan juga ya. Kemudian kita menuju ke Parigi Mautong. Untuk Parigi juga hujan, ada perkiraan hujan ya. Kecuali mungkin ada beberapa wilayah saja ya yang diperkirakan berawan. Untuk wilayah Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, ini selebihnya semuanya berpotensi hujan ringan begitu ya. Namun untuk suhu sendiri agak menurun, ini khususnya wilayah Poso diperkirakan suhu tertinggi hanya 22 derajat Celcius saja. Dengan kondisi hujan pastinya semakin dingin begitu ya. Oke, nah itu dia pendengar untuk perkiraan cuaca. Selain Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan juga Luwuk Banggai, semua wilayah di 13 kabupaten kota ini berpotensi hujan ya. Jadi si Ayo diperkirakan lagi kira-kira aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan dengan perkiraan cuaca seperti saat itu. Pagi ini saja ya, sepertinya mentari masih enggan atau masih malu-malu nih untuk memberikan sinarnya yang begitu cerah seperti biasanya. Pagi ini kita nampaknya masih mendung, tapi bukan berarti kita kembali tarik selimut lagi untuk bermanja-manja bersama guling dan bantal. Ayo, sudah waktunya kayaknya kita untuk bangkit dan bergegas menjemput rezeki halal kita di hari ini. Selamat pagi nih untuk yang sudah berkendara dan sudah melintasi Jalan Kartini atas Jakarta. Kita akan nantikan untuk komentar dan opini Anda atau kopi Anda pagi ini. Jangan lupa sarapan ya, jangan di skip untuk sarapannya pagi ini.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang kayak ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah stay tune di 90,8 MHz ya, ataupun juga yang melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, hari ini hari Kamis. Ayo kita pikirkan yang optimis aja dulu ya, dan berikan senyuman manis untuk hari ini. Saya Rina kembali menyapa Anda pendengar untuk kebersamaan di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pagi ini apa ya yang akan menjadi topik pilihan Dewan Redaksi kami? Kalau Anda sempat menyimak warta berita pagi tadi, ini di awal-awal kita selalu menyampaikan informasi terkait dengan sensus ekonomi ya. Benar aja, sensus ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Jadi sebentar lagi juga akan dilakukan sensus ekonomi begitu ya pendengar. Dan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran ini tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah ini, pemerintah membutuhkan gambaran yang utuh mengenai kondisi real pelaku usaha, struktur ekonomi, hingga potensi yang dimiliki setiap daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Jadi BPS atau Badan Pusat Statistik secara berkala menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memotret seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia. Dan sensus ini juga pendengar akan menjadi instrumen penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha, persebaran pelaku ekonomi, karakteristik usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan daerah dan juga nasional. Data hasil sensus ini tidak hanya menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan juga kebijakan ekonomi, tapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, kemudian akademisi, selain itu investor juga, dan berbagai pemangku kepentingan begitu ya dalam mengambil keputusan. Makin lengkap dan akurat data yang dihimpun, maka semakin tepat juga kebijakan yang dapat dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Sulawesi Tengah sendiri, saat ini kita tengah bertumbuh melalui sektor industri pengolahan, kemudian perdagangan, jasa, pariwisata, serta berkembangnya pelaku UMKM. Dan keberadaan data ekonomi yang valid itu akan menjadi sangat penting. Tantangannya itu adalah memastikan seluruh pelaku usaha bersedia memberikan informasi yang benar, serta memahami bahwa partisipasi mereka dalam sensus ekonomi ini merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah ya. Lantas pertanyaannya, apa urgensi sensus ekonomi 2026 dan sejauh mana data sensus dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi di Sulawesi Tengah? Bagaimana BPS menjamin kualitas, keamanan, dan juga kerahasiaan data yang dikumpulkan? Dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif mensukseskan pelaksanaan sensus ini? Untuk membahasnya pendengar, kita bisa berbagi pandangan, pendapat gitu ya, ataupun masukan-masukan, baik itu untuk pemerintah maupun untuk yang lainnya juga gitu ya. Dan nanti di jam 9 ini akan ada sesi wawancara bersama dengan narasumber yang sudah dijadwalkan. Di antaranya ada Kepala BPS Sulawesi Tengah dan juga ada pengamat ekonomi. Ini akan memberikan pandangannya terkait dengan sensus ekonomi 2026. Seperti apa tanggapan dan masukan Anda? Kita tunggu di Kopi Anda pagi ini hingga pukul 8. Dan nanti kita lanjutkan lagi sesi keduanya pada pukul 8.30 ya, hingga pukul 9.

Apakah nanti ini akan terjadi pada petugas sensus gitu ya, pergi pagi pulang pagi? Semoga tidak ya. Semoga kita masyarakat, utama yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, kooperatif gitu ya, memberikan data yang akurat nih ketika ada dilakukan sensus ekonomi. Dan memang untuk sensus ekonomi ini dilakukan per 10 tahun sekali gitu ya, di mana ini dimulai dari tahun 86. Ada yang lahir di tahun 86. Ada yang lebih dari itu kayaknya ya. Oke, jadi ini dari tahun 86 sudah 40 tahun yang lalu berarti ya, dan sudah 5 kali nih dilakukan sensus ekonomi ini, pendengar. Dan tentu saja ini bisa mendokumentasikan

0: Betapa cepatnya gitu ya perubahan dunia usaha dari waktu ke waktu. Jadi diharapkan kerjasamanya, partisipasinya yang kooperatif, memberikan data dan juga jawaban sebenar-benarnya untuk sensus ekonomi kita ini, agar bisa tadi ya, manfaatnya itu adalah agar kebijakan ini bisa dirumuskan melihat dari data yang kita berikan. Oke, mungkin dari Anda juga nih pendengar, ada yang ingin menambahkan, memberikan masukan, komentar, ataupun juga opini Anda untuk sensus ekonomi kita di tahun 2026 ini. Silakan di 0811-456-03908 ya. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Pak Mulis. Halo.
1: Selamat.
0: Aha.
1: Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi nih? Kayaknya jaringannya Komi kurang bersahabat nih Pak Mulis.
1: Oh, kurang bersahabat ya.
0: Putus-putus.
1: Oke, sudah bagus, Mbak.
0: Oke, sekarang boleh coba kita dengarkan.
1: Ya. Sensus ekonomi. Mungkin ini kan satu kegiatan apa berkala. Dilaksanakan oleh lembaga yang tugasnya untuk memberikan informasi data. Data itu kan penting sekali buat dasar apa untuk pembangunan.
0: Iya, perumusan kebijakan.
1: Mungkin ya, perumusan kebijakan pembangunan. Tentunya kalau buat kalau saya punya pandangan ya, kita kalau masyarakat dimintai data, kalau kita sebagai responden, kita betul-betul memberikan data yang apa adanya, tidak menambah, tidak memberikan tambahan, atau kalau memang pendapatan seperti itu ya seperti itu. Kalau yang ada kulkas rusak ditulis, dan seperti itu, jangan yang serba bagus-bagus diberikan, karena itu berindikasi berarti kita sudah maju perekonomian kita. Jadi ya, jangan berbeda antara yang ada real dengan kita, dengan dengan yang kita sampaikan. Saya kira kalau kita berikan data yang benar, kalau buat kita, buat pemerintah, saya bilang begini, data itu kan penting sekali buat landasan penetapan kebijakan. BPS itu merumuskan data-data yang ada, data yang ada yang hasil sensus dirumuskan, dibuatkan satu tabulasi sampai kajian begitu mendalam sehingga dihasilkan data. Beginilah kondisi real ekonomi kita. Nah, di tingkat implementasi pemanfaatan data, apakah benar data itu digunakan atau tidak oleh sang pengambil kebijakan? Ya, contoh sekarang ekonomi susah tetapi lain program yang dikembangkan. Nah, itu kan bedanya. Jadi untuk itu kalau data memang dipentingkan, ya betul-betul BPS sudah berusaha mati-matian itu menghasilkan data, tetapi apakah memang digunakan atau tidak itu yang persoalan. Kalau data itu tidak, ya BPS tidak usah bikin. Nah, itu daripada hanya bikin ongkos. Nah, kalau saran saya, gunakanlah data itu. Banyak juga data-data hasil kajian yang dilaksanakan oleh para ilmuwan, tetapi pemerintah enggan menggunakannya untuk sebagai landasan kebijakan pembangunan. Saya kira data penting buat kita. Data adalah satu dasar meletakkan suatu kemajuan kita ke depan. Terima kasih Mbak Rina.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau data sudah ada dikumpulkan, benar-benarlah kebijakan itu yang dihasilkan gitu ya, bukan yang lain gitu Pak Mulis ya. Oke, lain yang gatal, lain yang nggak digaruk nanti. Lanjut di belakangnya Pak Mulis, 0811-456-03908. Data akurat, wujudkan ekonomi kuat. Nah, itu dia untuk topik ini ya di sensus ekonomi 2026 ini. Kalaupun kita berikan data yang tidak valid atau tidak sesuai, apa untungnya begitu buat masyarakat? Nah, mending berikan yang valid dulu ya. Kita berhusnuzon dulu nih kepada pemerintah kita nih. Halo, selamat pagi Om Swan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu, Bu.
0: Alhamdulillah, Komio juga, Le.
1: Iya, makasih banyak ini. Saya ada sedikit ini.
0: Aha, silakan.
1: Informasi tentang mengenai data ini sebenarnya dari masyarakat. Ini sebenarnya yang penting. Seperti yang dikatakan Pak Mulis tadi itu sangat penting juga. Karena yang mendata ini kan BPS, Mbak Rina.
0: Iya.
1: Semua data yang dipercaya ini hanya BPS. Sehingga biasanya itu di desa, toh, kalau sudah ada pendataan, mereka berpikir itu berhubungan dengan pajak. Sehingga ada itu masyarakat yang menyembunyikan sesuatu itu. Nah, kalau data pertanian kelompok tani, sehingga berbeda itu BPS dengan data kelompok tani. Kan di desa itu biasanya petani itu masuk dalam organisasi kelompok tani, Mbak Rina. Itu. Nah, sehingga kalau saya memeriksa itu data kelompok tani, semua ada di situ kan, tidak berhubungan dengan pajak. Tetapi ini ke masyarakat ini tidak semua ini menginformasikan data pribadinya tentang hartanya, tentang ininya, karena apa? Di pikirannya itu pasti ini berhubungan dengan pajak. Nah, okay. Itu biasanya, sehingga data kelompok tani itu semua itu apa, Bapak punya apa, kebun sekian hektar itu ada di kelompok tani itu tergambar itu, Maria. Tapi kalau ada data dari BPS yang tergambar di dalam kecamatan dalam angka itu BPS itu, kadang-kadang itu kami biasanya orang pertanian penyuluh itu saya tanya, biasanya Pak, kalau dari BPS itu berbeda dengan kami dari penyuluhan. Karena kenapa? Kalau di penyuluhan ini betul-betul ini tidak ada kaitannya, petani itu tidak menganggap bahwa informasi ini tidak hubungannya dengan perpajakan. Tapi kalau di BPS, Bu Rina, itu pikiran mereka, ah ini ada hubungannya lagi dengan pajak
0: ya, okay.
1: Sehingga ini harus diyakini kepada masyarakat bahwa data ini tuh hanya untuk mengetahui seberapa besar persen apa
0: kemajuan
1: daripada ekonomi ya, masyarakat ini. Ekonomi masyarakat itu, sehingga dalam penetapan, sehingga seperti yang dikatakan Pak Mulis tadi itu tidak sia-sia ini dalam pendataan.
0: Iya.
1: Begini ini begitu itu, Mbak Rina.
0: Baik,
1: begitu
0: baik.
1: Saja saya punya Om Suan punya
0: ide
1: itu. Jadi masyarakat ini betul-betul harus dipahami bahwa data itu bukan untuk pajak, menekan pajak untuk PBB. Itu Mbak Rina.
0: Baik, Om Suan.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu melulu langsung ketakutan gitu ya. Kita coba lagi di belakangnya Om Suan. Silakan di 0811. Halo, selamat pagi Pak Anwar.
2: Pagi Mbak Rina.
0: Good morning. Ada informasi apa nih untuk sensus ekonomi?
2: Very good. Jadi begini, itu memang sungguh bagus itu. Saya mendukung adanya pendataan mengenai itu. Tapi kami ke di sini di Kelurahan Bisusu tahun 2026 itu dalam pendataan itu dari pertama-tama didampingi oleh RT. RT ada lurah datang ke rumah. Oh, bertahun 2025 ya. Mungkin ini lagi ada pendataan yang baru lagi, pembaruan
0: ini
2: lagi.
0: Ini sensus ekonomi per 10 tahun sekali
2: ya. Ya, ekonomi lalu. Tahun 2025 sudah kami di sini selesai. Dan itu akurat memang itu dari RT, lurah, itu yang tahu di sekitarnya namanya itu. Jadi setiap rumah itu dia tanyakan ada usaha apa. Saya bilang saya terus terang, saya punya usaha laundry. Tapi saya ini kosong pensiun, saya bilang. Saya ada usaha apa? Saya punya laundry, tapi tidak terlalu banyak juga hasilnya. Ada kendaraan apa? Ya ada motor, tapi ada ini mobil yang tak parkir, itu mobil penakan saya, biasa punya mobil. Begitu. Jadi listriknya berapa? Berapa watt aja bilang, saya bilang ini sekitar 1.500 karena ada AC. Kita berikan hasil betul. Ya, jangan kita sembunyi-sembunyi kan, ini perlu ya. Semua dia tanya. Jadi setelah itu mereka data apa semua, alhamdulillah. Kemarin-kemarin dapat bantuan dari lurah itu beras. Ya itu kan penting itu. Semua yang didata itu kan akan masuk ke pusat. Ke pusat itu bukan ekonomi ini sekarang kan masih anu. Kemarin kan ada pembagian itu dari lurah itu beras. Saya tidak tahu juga tiba-tiba datang RT bilang Bapak ada dapat jatah beras 20 kilo.
0: Wih banyak ya?
2: Banyak, 4 liter minyak. Termasuk, mungkin saya termasuk orang yang ekonomi rendah. Nah itu yang data yang kurang kita harus berikan. Mm-hmm. Kan saya sudah pensiunan. Pensiunan apa Bapak? Dari swasta.
0: Oke.
2: Oke. Kerina.
0: Ya. Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Welcome gitu ya. Thank you tadi katanya. Oke, memang harus beri data yang valid, data yang benar ya. Tadi itu jangan khawatir soal langsung tiba-tiba mau dihitung pajaknya, belum ya kan. Ini kan hanya untuk pendataan aja dulu seperti apa pertumbuhan ekonomi di masyarakat ya setiap daerah. Boleh juga tuh tadi didampingi sama RT RW biar jadi by name by address ketahuan semua gitu ya. Dalam satu wilayah, satu lingkungan itu berapa usaha, jenis usaha yang dilaksanakan di dalamnya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Anwar lah gitu ya. Ketika ditanya, jawab aja sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Oke, baik pendengar, lanjut lagi di 0811-456-0398. Pak Amir Le, Nuapa Kareba.
3: Kareba Belo.
0: Masya Allah. Aha.
3: Mbak Rina.
0: Bagaimana?
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Jadi kalau sensus ekonomi ini, saya kira kalau rakyat kecil itu pasti apa adanya, apa yang mau disembunyi. Kekurangan dibuka semua. Yang jadi masalah itu pengusaha-pengusaha besar itu, pelan-pelan pajak itu, bukan pajak, tentu pajak ini, tapi mereka menyampaikan laporan ini tidak valid ya. Ada yang disembunyikan pengusaha-pengusaha besar itu. Kita selalu dengar ada sekian ratus miliar per tahun. Usaha-usaha besar itu, usaha tambang itu, coba di audit temui.
0: Pak Amir.
3: Iya,
0: putus-putus nih Pak Amir.
3: Ya. Iya, ini pengaruh mau disensus barangkali.
0: Signal ini kayaknya juga harus disensus ini ya. Sejauh mana ini jangkauannya ini?
3: Iya, betul sekali. Jadi saya kira ini kalau masyarakat kecil itu saya yakin apa yang mau disembunyikan Pak Mbak Rina ya, yang perlu dibuka, buka semua kekurangan ini harus buka semua. Yang dikhawatirkan itu pengusaha apa? Pasti dia sembunyi sebagian itu laporan kekayaannya. Iya, ini sudah banyak kita temukan di lapangan, itu bukti.
0: Pak Amir,
3: puluhan triliun asetnya. Nah, tambang besar itu lah didahulukan, pengusaha besar itu. Kalau orang kecil ini, ya karena yang banyak memang kita ya, orang-orang kecil ini yang harus disensus. Kalau mau sensus,
0: kerja keras kayaknya petugas BPS nih ya.
3: Saya kira tidak ada masalah masyarakat ini. Jangan diragukan, mereka mau sembunyikan data yang saya sebagai masyarakat. Bukan pengusaha-pengusaha besar itu.
0: Baik.
3: Konon yang diberi fasilitas oleh negara kredit besar. Ya, diberi oleh fasilitas negara mereka sampai bisa besar. Kalau rakyat kecil ini CSR saja dipinjamkan. Padahal CSR itu hakikatnya hibah.
0: Iya.
3: Apa yang mau disembunyikan? Buka itu, yang terima CSR itu, yang pengembaliannya per bulan berapa, buka semua itu. Ada perlakuan ekonomi yang tidak sehat.
0: Baik.
3: Yang mestinya hibah, dia pinjamkan. Giliran miliaran dihibahkan kepada instansi yang Allahu Akbar. Jadi saya kira ini perlu sensus ini kita dukung, sampaikan data yang real. Saya minta semua pengusaha-pengusaha besar ini buka datanya yang real. Kalau mereka memberikan laporan yang tidak benar, saya kira bisa diaudit, di apa namanya, bisa dikategorikan penyalahgunaan atau pelanggaran pidana. Perlu dipertanyakan itu, tambang-tambang itu, coba bayangkan pengusaha-pengusaha itu. Ini kan sensus ekonomi, semua masyarakat harus disensus. bukan cuma kami orang-orang kecil, orang-orang desa ini yang penerima kredit dari CSR, bukan semua itu. Itu CSR itu hakikatnya hibah, kenapa dipinjamkan.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih Mbak Rina.
0: Terima kasih kembali Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir, silakan di 0811-456-03908. Oke, dari Bumi Sagu kita dengarkan dulu pendapatnya nih Pak Arnold, silakan.
4: Iya, di belakangnya Pak Amir ada Pak Arnold. Sensusnya meleset itu. Iya. Saya begini, ini sensus ini kan, itu kan dari petugas-petugas yang sebenarnya kan. Saya bingung juga terkadang kala ini, sensus ekonomi.
0: Kenapa tuh?
4: Iya kan, dari kelurahan atau dari, memang dari instansi tersendiri. Apa ini DRT, kita selama ini tak pernah disensus. Apalagi saya ini kan bingung, saya mau disensus mana. Nah, tapi tiba-tiba tertempellah di pintu saya itu di situ ya. Masalah sensus. Jadi saya bingung, dari mana asal usulnya, iya kan? Jadi faktor ekonomi, ekonomi memang kita rakyat kecil, apa yang dikatakan Pak Amir itu memang benar. Kita terkadang kala disitulah data manipulasi dari RT. Terkadang kala, iya kan? Nah, ini susah masalah ekonomi. Kalau ekonomi tidak mampu, ya susah sekali. Kadang kala kita mau tebak, terkadang kala sensusnya itu dipilih-pilih. Nah, itu datanya itu yang tidak akurat itu. Saya pikir tidak akurat itu. Itu maksudnya, coba tolong itu sensus memang langsung di data, dia mereka langsung itu. Berapa orang dulu kan biasa 2 orang. Ini sudah bertahun saya enggak pernah di sensus.
0: Iya kan, per 10 tahun sekali ini Pak Arnold.
4: 10 tahun? Itu cukup lama juga ya. mau tunggu bangkrut warang kali ini. Ya mungkin mau tunggu bangkrutnya Pak Anwar ini. Lanjutnya Pak Anwar ini.
0: Jangan leh.
4: Saya pikir begini, sensus itu jangan 10 tahun. Okay. Itu artinya susah sekali menghitung per kapita pendapatan yang sebenarnya kan. Ini kan sensus itu kalau kita lancar sensus kan boleh dikatakan bukan palu yang kuat, Indonesia kuat kan.
0: Berapa tahun dan Komiupe ideal hitungan ini?
4: Ideal itu sebenarnya 2 tahun.
0: Bisa
4: ditahu, bisa dimotivasi yang sangat luar biasa. Ini itu kan sensusnya jalan.
0: Okay.
4: Itu kalau anggaran kan sudah ada anggaran untuk anggaran, ya boleh dikatakan anggaran BPN lah. Kalau memang kamu PNS ya turun langsung saja, jangan usah mengharapkan anggaran dari pemerintah lagi untuk anggaran SPJ-nya kan. Nah ini kan susah sekarang ini. Makanya saya pikir, saya ya kalau rumah kita melalui juga RT, kalau kita punya rumah itu bobol ya, sampai sekarang datanya itu belum menerima apa istilahnya itu bantuan dulu itu ya, gempa ya. Nah, itu biasa lewat itu pendataan, data itu lewat. Kalau bantuan masuk itu lewat tetangga itu istilahnya itu. Nah, makanya saya pikir lebih baik petugas sensus, terus ada pendamping, memang harus ada pendamping RT, dan memang harus jelas terus relevan yang memberikan aku yang tepat. Oh ini ekonominya lemah ini, jangan toko-toko besar, toko-toko bangunan termasuk itu ECP ataupun PT, itu perusahaan-perusahaan yang sangat dominan, itu mereka sembunyikan, mereka tidak berani masuk di situ. Kenapa? Saya bingung juga. Nanti kalau di rakyat biasa, rakyat kecil, mereka masuk nabrak saja itu sensus ekonomi, tidak tahu apa data-datanya di situ, apakah kita mampu atau tidak. Sementara pengusaha yang orang-orang pendatang itu, wah, mereka nggak berani. Karena dorong sudah katakan, mereka sudah duluan bayar masalah pajak. Itu padahal sebenarnya sensus ekonomi memang sensus ekonomi yang tidak mampu, bukan mengenai pajak. Ya. Nah, ini susahnya. Jadi pemerintah, saya dukung juga pemerintah untuk melaksanakan sensus ekonomi. Sekedar saya beritahu, kalau boleh, tolonglah 2 tahun supaya bisa dilihat perkembangan ekonomi dari masyarakat kecil, terutama UMKM itu kan. usaha kecil-kecil itu. Jadi begitu saja Bunda. Baik. Terima kasih banyak. Semoga tidak kena sensi saya.
0: Kena sensi saja kau milih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau per 2 tahun kayaknya belum selesai rumah di sana di sensus, semua sensus baru. Oke, lanjut lagi di belakangnya Pak Arnold Bumi Sagu ya. Saya tunggu untuk deringan Anda di 0811. Selamat pagi Pak Salim.
5: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar?
0: Luar biasa, gimana? Alhamdulillah pagi hari ini. Komiunan. Ya, oke, sebentar dulu yang by telepon ya. Kita dengarkan dulu Pak Salim, silakan.
5: Yes. Jadi topiknya nih, sense ekonomi ya. Mm-mm. Ya, sekarang ini kan ekonomi lagi menjerit.
0: Lagi lesu ya.
5: Jadi harga-harga mulai naik. Kemarin kita sebagai toko juga minggu depan akan naik lagi seluruh barang. Karena kemarin Pertamax sudah naik. Kemarin.
0: Iya.
5: Jadi itu akan bergerak naik ke atas dan mohon kita harus beririt-irit sementara orang lain yang berboros-boros. Begitulah. Jadi memang saya penduduknya kan 5 tahun sekali.
0: 10.
5: Sensus ekonomi, tapi ya jadi
0: 10 tahun ya? Kalau ekonomi. Mungkin yang penduduk kayaknya yang 5 tahunan tuh ya.
5: Ya, 5 tahunan. Kalau ekonomi ini kan adanya apa namanya? Pergolakan ekonomi yang multidimensi ini. Sehingga dilakukan lagi, tapi yang biasanya yang turun itu yang tidak paham juga ada apa yang demokrasi kita baru dia datang gelap-gelap sampai 5:30. Jadi kita mau bertanya tidak tahu juga jawabannya. Jadi data yang disampaikan itu kan tidak valid juga nantinya. Dan itulah kita mungkin ya kita berdoa saja semoga kita sehat-sehat semua dan
0: amin.
5: Ekonomi kita membaik ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Salim ya untuk komentar Anda juga. Ini kalau mau datang sensus barangkali mungkin ada janjian dulu barangkali ya supaya tidak tadi biar udah mau maghrib ini masih di dalam rumah ini petugas sensus ini ya. Oke, lanjut di belakangnya Pak Salim, kita tunggu komentar dan opini Anda lainnya dari TNT.

0: Selamat pagi,
1: Kutiana. Selamat pagi, Pak Nicholas. Ada komentar apa nih untuk sensus ekonomi? Data akurat wujudkan ekonomi kuat.
0: Siap. Begini. Itu data ekonomi itu dia berada di titik dasar dasar ekonomi itu dia di daerah kabupaten. Mungkin provinsi juga mungkin berlaku atau apa tidak. Saya tahu dia berlaku di dari kabupaten seperti dari Kabupaten Poso sekarang. Ya. Saya itu berapa tahun yang lalu, baik 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, hingga 3 tahun lalu, pernah saya didatangi data sensus dari Kabupaten Poso. Mendatangi begini, tanya ini. Saya bilang saya sebagai jasa angkutan ojek. Tanya lagi ini punya kebun? Tidak, belum punya. Dan lain sebagainya. Dan saat ini, detik ini, jam ini, hari ini, tahun ini, saya belum mendapatkan bantuan apapun sama saya. Mungkin bantuan apa? Saya belum pernah mendapatkan bantuan. Saya rasa seperti itu. Selamat pagi, Eri Paru Gobianda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi kembali juga Pak Nicholas ya di Tentena. Selamat pagi Pak Sofa.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Posisi di mana ini, Le?
3: Posisi di kantor, Mbak Rina.
1: Oh, sudah sampai kantor ya? Baik, ya, silakan.
3: Jam 7 sudah di kantor ya. Sensus ekonomi atau SE 2026 itu saat ini diselenggarakannya, jadi penyelenggaranya itu Badan Pusat Statistik ya. Mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Agustus kalau tidak salah ya, kurang lebih 3 bulan. Teman-teman yang bertugas itu adalah dari Badan Pusat Statistik ya, baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi ya. Nanti mereka akan didampingi oleh petugas-petugas ataupun pemerintah kelurahan setempat ya, karena ada dua proses sensus ini, bisa melalui online dan bisa melakukan melalui door to door ya. Begini Mbak Rina ya, terkait ini kan yang disasar ini adalah sasaran pendataan.
1: Ya, Pak Sofan silakan dilanjut.
3: Halo?
1: Ya, silakan dilanjutkan.
3: Sasaran pendataan itu ada seluruh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha. Termasuk di dalamnya usaha-usaha rumahan seperti warung, bisnis online, kemudian UMKM, hingga perusahaan yang berskala besar, itu yang disasar ya. Tapi semestinya memang ya harus ada perbandingan Mbak Arina ya. Pelaku usaha ini berarti orang-orang yang memiliki modal besar ya. Sementara kan masyarakat prasejahtera ataupun ekonomi ke bawah itu kan mereka rata-rata hanya sebagai masyarakat ya yang hanya mendapatkan tidak memiliki usaha lah seperti itu ya. Nah seharusnya memang ada sebuah perbandingan ya. Kalau yang disasar hanya orang-orang yang memiliki usaha ya, artinya ya kita tidak memiliki perbandingan ya, bagaimana dengan ekonomi menengah ke bawah ya, karena kita ketahui yang memiliki usaha itu rata-rata yang menengah ke atas ya, yang memiliki modal ataupun usaha ya, seperti itu. Yang kedua Mbak Rina ya, yang sempat saya lihat ya, ini hasil sensus ya, ini kan 10 tahun sekali ya. Ini berharap ya tujuannya bisa memotret kondisi real ekonomi yang ada di daerah tersebut ya. Ini kan setelah ini mereka akan rilis data itu ke pemerintah daerah seperti ini, misalnya potensi ekonomi ya, kemudian potensi usaha dan lain sebagainya. Ini bisa menghasilkan data yang akurat yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan ya. Cuma terkadang ya seperti ini ya, atau Marina yang menilai ya.
1: Oke.
3: Okay. Saya tidak pernah lihat ya data-data sensus, baik sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi itu dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan ataupun keputusan ya. Karena apa ya, yang kita lihat saat ini rata-rata hasil ataupun data-data yang dihasilkan oleh sensus ini ya cukup untuk bisa dibaca, dilihat sebagai data perbandingan ya. Karena terbukti ya, kebijakan pembangunan dilakukan itu hanya kebijakan-kebijakan sifatnya politis ya, sesuai dengan basis massa, basis wilayah. Nah itu yang kita lihat saat ini ya, seharusnya harus diintervensi. Misalnya ekonomi di daerah ini sekian persen saja, sekian masyarakat miskinnya, itu diintervensi dengan mungkin ya pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Tapi kita lihat itu tidak seperti itu. Yang kita lihat itu bantuan itu kadang-kadang ya seperti kalau bukan basis masanya, kalau bukan orang-orang yang pendukung seperti dia, dia tidak akan memberikan bantuan seperti itu. Jadi sifatnya hanya data ini yang hanya bisa dikonsumsi sebagai pembani bahwa progres ekonomi kita, peningkatan ekonomi ataupun alat ukur pemerintah hanya sebatas itu. Kalaupun misalnya intervensi kebijakan, ya kita melihat dulu apakah itu masuk di sasaran pembangunan prioritas ya. Kalau tidak, tidak dilakukan intervensi. Terbukti saat ini ya, banyak program-program yang ingin diintervensi tapi ternyata tidak diintervensi.
1: Baik.
3: Baik di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Sesungguhnya data itu sudah ada yang dilakukan oleh BPS ya.
1: BPS.
3: Nah, seperti itu. Itu untuk sementara, Marina. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofad ya, di Kabo Nenek, bukan, di tempat kerjanya pagi hari ini. Oke, nanti kita coba konfirmasi ke BPS-nya sendiri ya, seperti apa sih metode-metode yang digunakan saat turun sensus nanti. Lanjut di belakangnya Pak Sofad, ini kita masih ada 15 menit di pagi ini pendengar untuk sesi pertama Suara Publik ya. Sampaikan komentar, opini dan juga tanggapan Anda ini untuk sensus ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Oke. Apakah sama seperti hasil pendataan dan ada muncul kebijakan bagus ya untuk perekonomian yang saat ini sangat bagaimana ya, fluktuatif sekali, apalagi inflasi ya, daya beli kita juga berkurang dan harga-harga di pasaran sana sudah semakin tinggi, apalagi juga adanya kenaikan Pertamax. Wah, kita nantikan lagi nih apa yang akan terjadi untuk harga-harga di pasaran. Oke. Lanjut pendengar, silakan di 0811-456-03908 untuk Anda yang tadi juga sempat tersambung namun terputus ya, boleh di radial kembali untuk bergabung bersama komentar dan opini Anda pagi ini di 0811-456-03908. Saya nantikan sambungan Anda. Ini nanti akan menjadi pertanyaan kita juga kepada narasumber tentunya, di mana ada Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Daryanto MM dan juga dari pengamat ekonomi Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP yang akan mengisi di Palu menyapa pukul 9 nanti. Ditunggu pendengar di 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir lah untuk komentar dan opini suara sesi pertama di Suara Publik ini ya. Saya tunggu lagi atensi Anda. Selamat pagi RRI Palu.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Fatma di Tinggede.
1: Ibu Fatma di Tinggede, baik. Ada komentar apa nih Bu Fatma untuk sensus ekonomi di tahun ini?
4: Alhamdulillah sensus ekonomi ini belum ada juga ke rumah. Cuman biasanya juga
1: boleh agak besar suaranya Ibu Fatma?
4: Biasanya sensus itu Bu, kalau di rumah saya ini kan saya di rumah terus, Saya sudah pensiun, pensiunan tapi P3K yang tidak ada gaji, Bunda. Jadi saya sudah melapor di kantor desa Tinggede bahwa saya ini sudah tidak ada lagi penghasilan dari mana, tidak ada suami lagi. Jadi yang mungkin ekonominya itu melemah begitu, tapi belum ada tanggapan dari kantor desa. Bahwa bantuan apapun itu belum ada. Saya sudah 1 tahun lebih ini yang pensiun, dan saya di rumah terus. Insya Allah kalau sensus ekonomi akan datang, akan diungkapkan apa adanya. Terima kasih, Bunda.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekecil apapun informasinya, kalau misalnya masuk dalam pendataan, sampaikan sejujur-jujurnya ya. Ini juga tentu akan berpulang lagi kepada kita ketika kebijakan itu tepat sasaran. Oke, lanjut di belakangnya Ibu Fatma Tinggede tadi, silakan di 0811 456 0398, pendengar, untuk yang ingin kembali memberikan komentarnya. Selamat pagi RRI Palu.
5: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bapak Amos di belakang Millennium.
1: Oh, Pak Amos, baik. Belakang Millennium ya. Ini berarti di dalam kota Palu ini ya?
5: Iya.
1: Baik, silakan Pak Amos.
5: Ya, kalau mendengar bahasa ini belakang Millennium, kayaknya orang yang mapan hidupnya ini. Tapi kenyataannya, ya bukan ekonomi lemah, Naomi lemah.
1: Naomi lemah maksudnya gimana tuh?
5: Iya, Naomi lemah itu artinya dibawa lagi ekonomi lemah. Itu istilah yang biasa saya sampaikan di forum apa saja. Saya menyampaikan istilah itu. Singkat kata, saya di sini sudah disensus. Kalau tidak salah sudah baru 1 kali
1: di 2020 ya.
5: Itu sensus penduduk
1: 2020 sensus kemarin ya.
5: Ekonomi ini hanya baru 1 kali. Itu pun ya yang mendata ini melalang buana pertanyaannya. Jadi seakan-akan saya di sini di sensus hanya melengkapi data saja. Jadi tolong dari pihak apa ini BPJ data ekonomi supaya mereka betul-betul memberikan masukan dan ada realisasinya. Seperti Ibu dari Tinggede tadi itu, kasihan P3K tidak ada gajinya lagi.
1: Iya.
5: Nah, itu termasuk Naomi lemah sudah itu.
1: Baik, nah, baik.
5: Jadi ini sekedar masukan saja. Tolong sampaikan kepada badan apa itu
1: statistik.
5: Statistik itu ya supaya bisa dikaji ulang. Ya. Kemudian yang mendata ini jangan orang yang ekonominya mapan, itu saja yang diperhatikan. Naomi lemah ini harus
1: baik
5: supaya tidak lemah di penyia Naomi.
1: Baik, baik.
5: Oke, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Mo, selamat pagi untuk komentar Anda juga di pagi hari ini ya. 9 menelpon pagi ini sesi pertama, masih adakah di belakangnya Pak Amos untuk Anda juga yang ingin memberikan informasi ataupun juga komentar Anda ya, bagaimana Anda bisa menyikapi sensus ekonomi 2026 tahun ini. Kalau di sensus penduduk dia per 10 tahun juga ternyata ya. Dan terakhir di 2020. Nanti 2030 lagi nih baru ada sensus penduduk. Sekarang yang kita hadapi adalah sensus ekonomi. Oke. Kita lanjut pendengar, masih ada 5 menit di pagi hari ini. Jika Anda ingin memberikan juga komentar, opini dan juga tanggapan, masukan kalau perlu juga ya. Kita tunggu di 0811 456 03908 maupun di 455 442. Ini dua nomor telepon yang bisa Anda akses. Berikan juga informasi ataupun apapun itu di WhatsApp kami. Halo, selamat pagi RRI Palu.
6: Selamat pagi Rina.
1: Selamat pagi, dengan Pak Budi ya?
6: Budi ya.
1: Oh baik, silakan Pak Budi.
6: Sekedar saran saja Pak Rina.
1: Silakan.
6: Sebenarnya Indonesia ini hebat. Dan sumber daya manusianya itu sangat mampu membuat segala sesuatu sebenarnya di negara kita ini. Yang kita herankan itu seperti kita ini punya produksi mobil SMK. Dulu kita punya produksi mobil Timur, iya kan? Kemudian mengambil beli mobil sama India, bahkan sudah masuk bajai apa semua. Itu kalau itu diberdayakan generasi muda kita, pembuat mobil SMK, pembuat mobil Timur, jutaan itu lapangan pekerjaan, dan itu bisa merubah perekonomian satu negara. Kemudian dulu Pak Ilham Habibie mau membuat R-80 pesawat terbang untuk melanjutkan karya bapaknya. Dulu itu sudah diterima proposalnya, kemudian ditolak. Itu berapa juta lapangan pekerjaan juga, dan berapa juta keilmuan orang-orang yang berpendidikan di negara kita ini yang diperdayakan, terutama perekonomian dan pendidikannya, keilmuannya. Cuma kan kita keheran loh, kok kemarin Pak Habibie berhasil sukses jual beli pesawat dengan negara-negara lain, pesanan-pesanan, bahkan kita banyak membuat pesawat. Generasi muda kita itu loh, itu Mbak Warniano, itu generasi muda kita itu yang bekerja itu. Tapi kalau seperti ini, kita punya negara ini, bayangkan kita hebatnya sudah, mau dikemanakan nanti ini? Ini terkait perekonomian kita, mau dikemanakan nanti anak-anak SMK kita ini? Sudah melakukan kejuruan ini, kejuruan itu, tapi lapangan pekerjaannya tidak tersedia. Tidak ada. Ini nonsen ini, ekonomi kayak begini nih. Tapi kami generasi muda tetap optimis. Kami tidak akan mundur apapun yang akan terjadi. Ini kita lihat bagaimana ini. Bahwa produksi garam kita ini luar biasa di Talise ini, berton-ton itu yang tidak laku. Dulu kita punya pabrik garam, sekarang sudah macet. Kenapa bisa itu?
1: Nanti itu aneh, dicari jawabannya ya di sensus kita.
6: Iya, masih ini pertanyaan kepada anu nanti ini narasumber. Dari 7 keajaiban dunia itu yang ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lihat itulah tadi salah satu manfaatnya ketika dilakukan sensus ekonomi begitu ya, untuk melihat seberapa masif dan seberapa cepat perkembangan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Oke, Mas Eri ingin menambahkan lagi di pagi hari ini sebelum kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti berita sentral. Saya tunggu masih bisa pendengar untuk Anda ingin memberikan komentar dan opininya di pagi hari ini untuk Palu, menyapa nanti ya di 0811 456 03908. Saya tunggu. Ataupun Anda mungkin juga masih dalam keadaan beraktivitas, nanti 8:30 juga kembali bisa Anda manfaatkan waktu yang tersisa untuk memberikan komentar, opini, tanggapan, masukan, dan kritikan Anda. Oke, baiklah, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini. Kita nantikan pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara.